ada dana hibah gitu loh sebesar 18 juta pound sterling ya, yang disiapkan untuk membantu generasi muda memasuki pasar kerja berbasis AI. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya London sendiri mempersiapkan warganya menghadapi perubahan dunia kerja sekaligus mendorong transisi teknologi di kota ini ya. Jadi di London itu ditunjukkan bahwa kota ini bisa disebut pintar karena ketika teknologi yang digunakan ini benar-benar membuat hidup warganya itu lebih baik. Dari layanan publik, peluang ekonomi, sampai persiapan menghadapi era AI. Semuanya ikut menjadi bagian dari perjalanan London sebagai kota terpintar di dunia. Wow, congratulations. Dan ya pastinya kalau kita lihat juga nih teman Pro 2 ya, London ini sendiri kan masih ada kerajaannya gitu ya di Inggris itu ya. Kalau dilihat di media sosial juga sudah lebih terbuka aja gitu mengikuti perkembangan zaman gitu. Kayak dulu nih mungkin bakalan susah banget untuk kita tahu apa sih keseharian atau yang dikerjakan program-program atau bagaimana melihat langsung para putri raja apalagi ya putri pangeran yang ada di Buckingham Palace misalnya. Tapi sekarang udah segampang itu. Jadi mereka udah punya satu media sosial yang di situ ada konten-konten keseharian mereka gitu. Bahkan mereka sendiri gitu yang kayak nge-post kayak Kate Middleton misalnya nge-post foto dari anak-anaknya. Itu udah kayak biasa banget kita lihat gitu. Kalau dulu wah zamannya paparazzi tuh ya, waktu zamannya Princess Diana ya kan? Jadi memang udah pemanfaatan teknologi itu emang udah masuk banget ke smart city di London.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Oke, teman Pro 2, untuk kamu yang penasaran banget ngeliatin cuaca-cuaca ini ya, yang kalau siang hari tuh panas teriknya luar biasa banget gitu. Kemudian di malam hari lumayan dingin hawanya ya, karena kita memang sudah di musim kemarau. Nah, dari BMKG sendiri itu memaparkan kondisi iklim terkini bahwa fenomena El Nino 2026 ini kan sudah aktif gitu, dan diprediksi berpotensi mencapai level yang sangat kuat. Jadi kondisinya ini diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering, kemudian durasinya itu lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan resiko kekeringan tadi, bahkan kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai dampak pada sektor strategis ya. Jadi memang diperlukan penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara nasional. Dan hal ini disampaikan juga oleh Kepala BMKG beberapa hari yang lalu ya, yaitu Tengku Faisal Fatani, dalam rapat terbatas mengenai penanganan cuaca ekstrim dan penanganan bencana yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden gitu. Jadi El Nino itu kan terjadi ketika suhu di permukaan laut, tepatnya di tengah Samudra Pasifik, itu naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celcius. Dan jika sudah melewati batas itu, bisa dibilang ini sudah masuk dalam kondisi El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino yang kuat, jadi perlu diantisipasi. Dan menurut hasil pemantauan BMKG, Indian Ocean Dipole masih berada pada fase netral dan diprediksi berkembang menuju fase positif pada periode September hingga Desember 2026. Gitu ya. Jadi emang BMKG juga sudah memperkirakan puncak musim kemarau juga. Biasanya itu terjadi memang pada bulan Agustus ini, kemudian berlanjut pada September gitu, tahun Pro 2 ya. Jadi memang dampak kemarau yang beriringan juga dengan fenomena El Nino ini adalah upaya menjaga, bagaimana juga akhirnya harus ada upaya gitu untuk menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan serta lahan gitu. Jadi memang ada dua fokus utama dalam menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi oleh El Nino tahun ini gitu, teman Pro 2 ya. So nanti lebih lanjutnya Dini juga bakalan ngobrol sama prakirawan iklim, untuk kamu yang memang sudah penasaran banget sebenarnya El Nino ini seperti apa gitu. Dan untuk kita nih ya, terutama masyarakat yang memang pengen tahu banget bagaimana juga cara mengantisipasi, kemudian juga apa dampak-dampaknya. Dan ini penting banget ya, teman Pro 2 ya, ketika permukaan suhu laut naik, kemudian apakah ini juga akan sangat-sangat mempengaruhi entah itu sistem di dunia ekonomi misalnya, kemudian juga ketahanan pangan, terutama ya pertumbuhan tanaman-tanaman tuh, untuk kamu yang sangat perhatian sama lingkungan. Nah, itu seperti apa dampaknya gitu. Dan ya memang harus ada koordinasi lintas sektor juga ya, dan sudah dilakukan gitu optimalisasi pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika. Jadi BMKG mendukung gitu ya upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak El Nino ini, termasuk juga menjaga ketahanan sumber daya air, menekan resiko kebakaran hutan dan lahan, serta bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi. Pake.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2
3: Teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2, untuk kamu yang emang udah penasaran banget gitu ya, seperti apa sih musim kemarau saat ini, di mana memang fenomena El Nino ini akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dan puncak intensitasnya melebihi kategori kuat katanya. Waduh. Jadi potensi kekeringannya ini bisa semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole pada periode September hingga Desember 2026, di mana BMKG juga sudah memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca ya di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respon cepat nih dan terintegrasi gitu dari seluruh pihak supaya secara cepat mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan ini. Hingga pertengahan Juli kemarin aja, BMKG mencatat sebanyak 509 zona musim atau sekitar 54,5% dari total luas daratan Indonesia ya, ini sudah memasuki musim kemarau. Sementara ada 77 zona musim yang masih mengalami musim hujan dan 113 yang mengalami atau berada di area tipe satu musim gitu. Jadi BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 ini terjadi ya pada bulan Agustus ini gitu, yang melingkupi 48% wilayah, serta September ini ya nanti mencakup 25% wilayah daratan gitu. Jadi memang lebih, kalau lebih dilihat lagi, sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan itu dengan kategori sangat pendek hingga panjang. Hari tanpa hujan terpanjang itu 80 hari bisa terjadi di Provinsi Jawa Tengah nantinya gitu. Dan sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal juga, menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang ya. Curah hujan kategori tinggi diprediksi baru mulai muncul secara bertahap pada Oktober dan November 2026. Wow, ada ancaman kemarau kering ya teman Pro 2, dan ini berada di titik panas atau hotspot di sejumlah area yang memang rentan dengan kebakaran hutan. Nanti seperti apa informasinya bakalan di-share.

keep watching. Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

Oke, teman Pro 2 masih di Spades. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, yang namanya fenomena El Nino 2026 ini itu udah ada bentuk koordinasinya ya dari pemerintah dan beberapa pihak terkait, termasuk tentu saja dari BMKG, di mana memang ancaman kemarau kering di musim kemarau tahun ini itu akan berdampak langsung pada kecenderungan peningkatan titik panas atau hotspot di sejumlah area yang rentan banget kebakaran hutan dan lahan ya. Hingga akhir bulan Juli kemarin, BMKG itu mendeteksi sebanyak 5.019 titik panas atau hotspot, dan ini didominasi di beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. Check it out. Siapa tahu ada yang mau ke beberapa wilayah tadi ya, mungkin bakalan lebih panas lagi mungkin suasananya di situ ya. Dan dihimbau juga nih untuk meningkatkan kewaspadaan penuh, karena puncak kemaraunya ini udah masuk di bulan Agustus hingga September nanti ya. Mengingat kebakaran hutan dan lahan ini diprediksi mencapai titik tertinggi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Bahkan BMKG ini terus memantau pergerakan dari partikulat asap karhutla yang saat ini sudah terdeteksi di Kalimantan Barat. Waduh, berarti emang benar-benar banget harus waspada ya teman Pro 2 ya, karena memang perlu digarisbawahi bahwa dampak ke Indonesia terjadi ketika El Nino bertemu langsung dengan musim kemarau gitu. Dan walaupun El Nino ini terus berlangsung hingga awal 2027 nanti, dampak utamanya itu terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia gitu ya teman Pro 2 ya. Semoga aja sih di samping penanganan karhutla, ternyata juga BMKG sudah merancang yang namanya bisa dibilang beberapa cara-cara gitu ya teman Pro 2 ya, untuk bisa mencegah yang namanya kebakaran hutan gitu. Kemudian juga bagaimana supaya kita tetap terjaga dari yang namanya dampak El Nino, seperti mengisi waduk dan danau, itu sebagai langkah antisipasi juga. Dan dari BMKG sendiri sudah mencatat gitu ya, sukses melangsungkan 3 kali operasi pengisian waduk di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah gitu. Dan ke depan dijadwalkan kembali pelaksanaan untuk target 4 lokasi strategis untuk benar-benar mengantisipasi yang namanya kekeringan di musim kemarau. Sebentar lagi ini bakalan ngobrol dengan prakirawan iklim teman Pro 2 ya, dari info iklim, dari iklim NTB pastinya. Untuk teman Pro 2 yang penasaran seperti apa sih fenomena El Nino ini, pastikan kamu stay tune.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Check it up. Selamat pagi teman Pro 2. Sepada kembali hadir ya Dini di pagi hari ini. Dan seperti biasa Dini bakalan nemenin kamu di Sepada untuk edisi kali ini, edisi hari Senin sekarang teman Pro 2. Semoga semuanya semangat terus ya di tengah cuaca panas banget. Ngerasa gak sih akhir-akhir ini panasnya beda, siangnya makin terik, mungkin udara makin gerah ya kan. Kita juga sempat mendengar salah satu nama fenomena yang unik banget. Nah, langsung aja ya, pagi hari ini Dini gak sendiri teman Pro 2. Dini sudah ditemani oleh prakirawan iklim ya di Nusa Tenggara Barat, ada Pak Igede Widiharyarta MCCSP. Halo, selamat pagi Pak.
2: Halo, pagi Mbak.
1: Gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Baik-baik Mbak. Perkenalkan, nama saya biasanya disebut Dedi Mbak.
1: Oh, ya. Jadi panggilnya Pak Dedi aja.
2: Pak Dedi aja biar lebih enak.
1: Oke, Pak Dedi, terima kasih sudah hadir ya pagi hari ini. Dan banyak sekali juga yang sudah penasaran sekali dengan yang namanya fenomena El Nino. Nah, ini namanya kan unik sekali ya Pak Dedi.
2: Benar-benar,
1: Mbak. Tapi sudah famous ini karena di media sosial itu udah kayak wah ada fenomena El Nino gitu kan. Terus ternyata fenomena El Nino ketemu dengan musim kemarau nanti akan terjadi apa ya? Nah, ini pasti teman Pro 2 di rumah yang sedang menonton juga melalui YouTube kita di RRI Mataram Official pengen tahu sejauh apa sih fenomena El Nino ini. Jadi mungkin yang pertama, Kak Dedi tugas di mana?
2: Tugasnya di Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat. Okay. Itu yang berlokasi di Kediri.
1: Di Lombok Barat.
2: Di Lombok Barat,
1: iya,
2: ya.
1: Buat yang sering lewat-lewat tuh ya, pastinya yeah. Udah pernah lewat nih ngeliatin Stasiun Klimatologi. Nah, jadi Kak Dedi bertugas di sana dan sudah sering sekali ya untuk memantau seperti apa seperti apa cuaca dan iklim.
2: Betul,
1: gitu kan?
2: Betul sekali.
1: Oke, kita balik lagi ke El Nino ini. Sebenarnya apa sih fenomena El Nino ini?
2: Baik, fenomena El Nino ini sebenarnya bahasa yang apa namanya ngetrennya itu istilahnya fenomena yang membuat curah hujan di Indonesia itu berkurang.
1: Okay.
2: Jadi karena ini terjadi pemanasan laut di Samudra Pasifik sebelah timur seperti itu. Jadi kalau yang mudahnya itu angin-angin yang membawa uap air itu semuanya ke Laut Pasifik. Yang bagian timur. Jadi di Indonesia ini gak kebagian angin yang membawa uap air. Jadi di Indonesia ini curah hujannya akan berkurang seperti itu.
1: Oke, jadi dampaknya hanya pada curah hujan yang berkurang kalau
2: ya,
1: di Indonesia.
2: Curah hujan berkurang.
1: Kalau di wilayah timur di Pasifik sana seperti apa dampaknya?
2: Kalau di wilayah Pasifik di sana di daerah perairannya itu akan lebih banyak hujan. Karena memang di sana uap-uap air yang dibawa oleh angin tersebut terbentuk awan di Samudra Pasifik begitu. Nah, sedangkan di wilayah kita ini akan mendapatkan penurunan curah hujan begitu. Nah, kalau umpamanya kita lihat dampaknya ketika musim hujan itu curah hujannya akan berkurang. Ketika musim kemarau kemarau-nya akan lebih panjang. Itu artinya durasi tidak mendapatkan hujan itu akan lebih lama. Gitu.
1: Tapi ini bukan pertama kali terjadi ya, Pak Dedi ya?
2: Bukan pertama kali, ya. Bukan pertama kali karena sebelumnya pernah juga kejadian di tahun 2000 kalau saya enggak salah ingat gitu 2015-an Kak.
1: Berarti sekitar ya 10 tahunan yang lalu
2: ya,
1: udah
2: tapi,
1: pernah.
2: Kalau kita lihat itu ini beberapa tahun belakangan ini durasinya 3 tahun sampai 4 tahun belakang.
1: Okay.
2: Jadi mungkin di 2026 ini 2023 juga sempat mengalami, kemudian di 2019 juga mengalami, hanya saja intensitasnya yang tidak sama seperti saat sekarang.
1: Nah,
2: gitu.
1: Apa bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya?
2: Nah, kalau tahun 2026 ini intensitasnya lebih kuat gitu. Jatuh bahasanya kayak gini. Anggap aja kita analogikan gitu, seorang manusia lagi menarik sebuah kayu. Nah, atau menarik sebuah ember gitu. Nah, ketika dia tarikannya ringan, maka ember itu akan tidak bergerak terlalu jauh. Tapi karena sekarang kejadiannya adalah El Nino-nya sudah mulai di fase yang kuat atau intensitas kuat, air yang ditarik itu akan kuat. Jadi hujan itu berpindah ke daerah lain gitu seperti itu. Dan akhirnya di Indonesia ini kekurangan airnya penurunan intensitas curah hujannya lebih banyak lagi gitu.
1: Jadi kebagiannya lebih panjang musim kemarau tadi.
2: Iya, lebih panjang, betul-betul sekali.
1: Oke. Dan belakangan ini memang sudah terasa ya suhu udaranya, apalagi masuk Agustus ini.
2: Betul-betul.
1: Panasnya itu kayak panas menyengat gitu loh, Pak Deddy.
2: Betul. Kalau kita bilang bahwa sebenarnya kan musim kemarau itu memang seperti ini. Dalam artian mungkin ada yang musim kemaraunya itu ada hujannya ataupun yang tidak ada hujan sama sekali begitu. Apalagi ini masuk di bulan Agustus karena kita prediksi puncak musim kemarau itu terjadi di Juli, Agustus, September. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa musim kemarau itu tidak selalu tidak ada hujan gitu. Karena musim kemarau itu disebutnya adalah dominan. Jadi ketika keringnya lebih banyak maka disebut musim kemarau. Begitu juga kalau musim hujan, karena hujannya lebih banyak dibandingkan keringnya begitu. Analoginya seperti kayak musim duren, berarti banyakan durennya gitu dibandingkan buah.
1: Dominan aja
2: ya,
1: gitu betul. Kecenderungannya.
2: Nah, ketika ada El Nino, ketika musim kemarau atau di puncaknya ini, biasanya anggaplah ada hujan itu sebesar 20 mili atau 10 mili per bulan. Tapi karena ada El Nino, hujan yang 10 mili itu hilang gitu, nggak ada hujannya sama sekali gitu.
1: Jadi buat yang suka, kan ada tuh yang suka suasana hujan ya, gitu ya, romantizing cuaca. Sayang sekali El Nino sudah menyerang.
2: Betul,
1: dan
2: betul.
1: Lagi kuat-kuatnya di bulan Agustus dan
2: nanti di bulan Mei, Juni, Juli ini dia kondisinya kuat. Nah, di bulan Agustus, September, Oktober diprediksi akan sangat kuat.
1: Ternyata ada kuat, sangat kuat.
2: Iya.
1: Jadi sebenarnya kita di titik seperti apa sih, kayak kita harus khawatir kah atau seperti apa nih menghadapi El Nino ini, yang apakah dia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang sekarang katanya semakin kuat atau seperti apa nih Kak Deddy?
2: Baik. Jadi sebenarnya kan ini sebenarnya ada sisi positif sama negatifnya ya. Jadi kalau seumpamanya El Nino-nya seperti ini, mungkin kayak di petani garam terus mungkin petani tembakau, mungkin orang yang lagi membangun rumah atau orang yang suka berwisata begitu. Ini momen yang bagus sekali gitu, karena memang kering gitu ataupun durasinya lebih panjang kemaraunya. Tapi ketika kita masuk ke ranah kesehatan misalkan, karena kemaraunya panjang ini kan debunya banyak yang keangkat ya ke udara, makanya mungkin banyak orang di sini yang apa namanya kayak gatal gitu, banyak yang batuk-batuk. Itu karena polusi udaranya memang seperti
1: polusi
2: itu.
1: Polusi udara. Benar, maksudnya.
2: Polusi
1: ya,
2: udara
1: dampaknya.
2: Karena dari debunya. Terus kemudian yang air bersih itu
1: kekurangan
2: air bersih ketika musim kemarau ini, mungkin banyak yang gagal panen.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, itu yang sebenarnya dampak positif sama negatifnya gitu. Jadi ya dari BMKG hanya menginformasikan saja. Informasinya nanti digunakan oleh masing-masing gitu.
1: Iya, betul. Ini berarti beberapa sektor ini ada dampak positif dan negatifnya tadi sekali. Kalau kita lihat juga dampak ketersediaan air bersih, ini apakah untuk NTB khususnya? Karena kita tahu ya beberapa wilayah itu kan susah air bersih.
2: Betul.
1: Gitu. Itu seperti apa kalau El Nino-nya kuat dan kemaraunya panjang? Apa seperti apa dampaknya, kemudian seperti apa masyarakat harus menyikapinya dan harus antisipasinya?
2: Nah, mungkin saat ini mungkin memang kita kalau sumpahnya mau menyimpan air atau mau mengambil air gitu pas musim hujan itu kayaknya agak telat. Mungkin ini kayaknya bantuan pemerintah memang diperlukan. Dalam artian kayak air bersih itu dibagi ke warga gitu oleh pemerintah. Karena memang kalau bilang kan sumber air kita gitu kan biasanya dari hujan. Nah, dan banyak juga laporan dari warga atau masyarakat tersebut mengatakan bahwa banyak sumber air atau mata air itu yang hilang ketika musim kemarau. Jadi kalau banyak momen El Nino ini, pemerintah sih yang harusnya turun tangan, karena memang masyarakat kayaknya agak kesulitan.
1: Iya, karena memang sudah ada koordinasi juga ya, ya betul, sama betul, BMKG, sekali. BNPB dan sebagainya gitu ya, ya dari semua sektor itu emang harus saling mendukung gitu kan, betul ya sekali. Untuk menghadapi kemarau panjang ini. Kalau ngomongin soal dampak-dampak, salah satunya kan kekeringan juga ya, ya kan Pak Dedi. Nah, apa perbedaannya? Kira-kira kalau kita lihat perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang?
2: Kalau tahun-tahun sebelumnya, kita bahasnya di tahun yang normal ya Mbak ya, bukan tahun El Nino. Jadi ketika di tahun normal mungkin masih ada masyarakat yang bisa menanam gitu, menanam dalam artian menanam padi atau kebutuhan airnya masih tercukupi karena seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa musim kemarau itu tidak selalu kering, pasti ada hujan.
1: Ada hujannya.
2: Ketika itu kondisinya musim kemarau normal.
1: Enggak ada El Nino.
2: Okay. Tapi ketika ada El Nino, curah hujannya yang sudah sedikit sekarang dihilangkan kembali. Itu yang jadi mereka enggak bisa menanam ataupun apa namanya melakukan hal-hal yang membutuhkan air seperti itu. Karena memang ketika saya lihat informasi hari tanpa hujan di NTB itu sudah banyak wilayah yang lebih dari 30 hari tidak ada hujan.
1: Betul sekali.
2: Hujan, maksudnya tidak ada hujan sama sekali, bahkan ada yang sampai lebih dari 60 hari gitu.
1: Nah,
2: yang
1: itu tidak dia yang harus diwaspadai ya.
2: Betul sekali.
1: Berarti memang beda ini ya dengan tahun
2: beda,
1: ini.
2: Benar beda.
1: Dengan tahun-tahun normal yang disebutkan oleh Pak Dedi tadi gitu, betul, bahwa betul. Fenomena El Nino ini memang harus diwaspadai.
2: Betul.
1: Ya kan? Nah, fenomena El Nino di tahun 2026 ini Kak Dedi, salah satunya juga yang Dini baca-baca itu adalah naiknya suhu permukaan laut. Juga katanya yang lebih dari 5%. Nah, itu seperti apa itu?
2: Nah, kalau kenaikan suhu permukaan laut, ini kenaikan suhu permukaan laut di mana nih, Mbak? Karena memang sebenarnya suhu di Indonesia ini itu akan selalu ada anomalinya. Artinya ada naik, ada turunnya. Hanya saja mungkin ketika suhu permukaan laut di Indonesia ini lebih hangat, itu biasanya ada potensi terjadinya hujan. Mungkin beberapa hari belakangan ini Mbak dapat lihat gitu, banyak awan-awan mendung. Gitu, awan-awan mendung karena memang suhu Indonesia lagi hangat. Hanya saja El Nino ini terlalu besar kekuatannya gitu.
1: Kayak istilahnya
2: kita bilang
1: ya,
2: kuat. Jadi ini mau menumbuhkan awan, mau menurunkan hujan saja dia kayaknya susah gitu karena memang awan-awan apa angin yang membawa uap air itu sudah dibawa ke Pasifik dengan intensitas kuat, makanya ya itu ya penyebabnya.
1: Ya, itu dia penyebabnya tadi ya. Tadinya mau hujan nggak jadi ya kan.
2: Makanya kan beberapa hari ini saya lihat wah mendung
1: tapi nggak hujan gitu. Aduh, betul. Tiba-tiba harapannya cerah tiba-tiba hujan ya begitulah ya. Dan satu lagi nih Pak Dedi yang juga Dini baca kemarin itu ada tentang El Nino Godzilla. Itu apa itu bedanya?
2: Nah, ini menarik Mbak, karena kita dari BMKG tidak pernah mengeluarkan itu.
1: Oke, itu nggak ada sama sekali gak dari
2: ada,
1: BMKG Mbak. Ya?
2: Gak ada dari
1: nama
2: BMKG.
1: Godzilla itu nggak ada.
2: Betul Mbak, nggak ada. Karena ini sebenarnya kan dari para peneliti.
1: Oke.
2: Dari para peneliti yang mengeluarkan statement El Nino Godzilla.
1: Nah.
2: Kenapa dikeluarkan El Nino Godzilla? Ini agar orang-orang ini atau masyarakat ini lebih tertarik Mbak.
1: Oh, gitu, artinya lebih aware.
2: Lebih aware,
1: oh,
2: betul.
1: Okay.
2: Tapi kalau dari BMKG, kita memang intensitasnya ya kayak tadi Mbak, lemah, terus moderate, kuat, sangat kuat. Nggak ada yang Godzilla gitu. Jadi ini memang buatan istilahnya kayak para peneliti gitu untuk membuat masyarakat lebih aware aja.
1: Apa sih maksudnya
2: El Nino Godzilla seperti itu, Mbak?
1: Oke, jadi El Nino Godzilla ini lebih ke yang paling kuat berarti? Atau gimana maksudnya ini?
2: Jadi kalau kita kaitkan itu Godzilla itu kan sebenarnya
1: monster ya
2: serem ya gitu ya.
1: Nah, gitu.
2: Yang dikatakan di sana bahwa El Nino sekarang ini kuat loh gitu.
1: Ini
2: dampaknya bakal sangat besar gitu.
1: Okay.
2: Dari bahasa para peneliti ini dampaknya akan sangat besar di mana ketika anggaplah ada Godzilla turun di bumi gitu kan banyak dampak yang benar-benar yang parah Mbak ya gitu.
1: Yeah.
2: Nah, El Nino ini karena diprediksi kuat hingga sangat kuat, makanya penggambaran mereka begitu.
1: Ya.
2: Seperti itu, Mbak.
1: Gitu. Oke, jadi itu dia penjelasan langsung dari BMKD dari Pak Dedi langsung nih teman Pro 2 ya, kayak wah ada El Nino, El Nino, ada El Nino Godzilla gitu. Ternyata itu bukan pernyataan atau bukan ungkapan atau nama dari BMKG sekali lagi nih teman Pro 2. Aduh, tapi seru sih ya, Pak ya. Jadi kita lebih aware aja gitu.
2: Betul,
1: wah,
2: betul.
1: Ternyata El Nino ada gitu. Yang baru tahu juga gitu, ternyata ada loh fenomena El Nino.
2: Betul.
1: Gitu. Yang ternyata dampaknya luar biasa sekali. Kalau kita ngobrol soal dampak ke pertanian gitu ya, di mana ada kekeringan, itu kan sedih ya. Kemudian kita tahu bahwa daerah kita ini NTB sendiri kan daerah terkenal daerah pariwisatanya juga.
2: Betul.
1: Nah, kalau untuk sektor pariwisata sebenarnya itu seperti apa dia? El Nino ini kalau dilihat mungkin kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya misalnya gitu.
2: Betul, Mbak.
1: Ada enggak dampaknya?
2: Kalau kita bilang dampaknya mungkin ini, Mbak ya. Mungkin saya enggak terlalu berani masuk ke dalam karena mungkin saya lihat dari luarnya saja.
1: Yeah.
2: Anggap hitungannya ketika curah hujannya sedikit gitu. Mungkin banyak wisatawan yang datang.
1: Oke. Okay.
2: Untuk apa? Untuk snorkeling.
1: Dampak positif ini ya.
2: Iya, dampak positifnya cuma ketika kita mau anggaplah ke daerah-daerah yang perbukitan atau daerah savana, nah itu kan takutnya ada kebakaran hutan, Mbak, karena memang musim kemaraunya sangat apa namanya, istilahnya intensitas dari El Nino ini sangat intensitas El Nino ini kuat sehingga menyebabkan kemarau atau hujannya itu banyak yang berkurang. Nah, jadi kemungkinan kebakaran hutan itu lebih besar buat potensinya. Nah itu
1: dia ya. Aduh, jadi memang ada sisi positif dan sisi negatifnya sih teman Pro 2 ya. Artinya kita semua harus waspada.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Mbak.
1: Oke, tapi kita berharap sih semua dampaknya ini itu untuk masyarakat sekitar tahu dulu gitu. Setidaknya tahu dulu ternyata kenapa gitu, bertanya-tanya kenapa panas sekali gitu kan, gerah dan lain sebagainya. Kemudian juga yang paling penting ini untuk yang sering main-main ke hutan.
2: Betul.
1: Mencari kayu bakar mungkin ya. Itu harus hati-hati juga ya.
2: Betul, Mbak, betul, Mbak.
1: Daerah untuk mereka yang tinggal di sekitaran
2: betul,
1: daerah,
2: Mbak, karena
1: hutan misalnya.
2: Apa namanya? Karena El Nino yang kuat ini terus puncak musim kemarau. Sehingga perlu diwaspadai gitu, potensi-potensi kebakaran hutan atau kebakaran lahan. Karena memang ya namanya ini, Mbak ya, sekali percikan aja gitu, percikan api udah ini. Tapi Mbak tahu gak fakta penting gitu, sebenarnya ketika musim kemarau itu ternyata suhu di NTB khususnya itu suhunya paling dingin, Mbak.
1: Di NTB iya.
2: Maksudnya ketika musim kemarau, tapi ketika musim hujan itu suhunya lebih panas, Mbak, sebenarnya.
1: Iya, emang Didi juga rasain itu. Kenapa bisa seperti itu ya?
2: Karena memang kalau dari musim hujan gitu, Mbak, kan banyak awan, tutupan awan. Jadi ketika matahari itu mengeluarkan gelombang panjangnya gitu, dia akan diserap oleh permukaan kemudian dipantulkan kembali sebenarnya ke atmosfer atau ke langit. Tapi karena ada awan, jadi terpantulkan lagi ke permukaan. Jadi kayak gitu, Mbak. Jadi terpantulnya itu enggak ke atmosfer, jadi lebih gerah. Tapi ketika di musim kemarau itu ketika dari matahari terus kemudian ke permukaan, permukaan langsung ke atmosfer.
1: Jadi dingin.
2: Jadi lebih sejuk anginnya. Lebih sejuk. Terus apalagi angin yang dari Australia itu anginnya angin dingin, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Makanya itu menyebabkan sebenarnya musim kemarau itu lebih dingin.
1: Iya, kita sering ini ya terpengaruh angin monsun, apa itu yang
2: ya,
1: dari
2: monsoon,
1: Australia.
2: Monsoon, ya.
1: Angin monsun ya, ini. Nah,
2: ya,
1: itu juga salah satu fenomena juga.
2: Itu
1: sebenarnya,
2: ya, fenomena. Jadi ketika terjadi musim hujan itu ada namanya itu terjadi ketika monsun Asia, di mana anginnya itu bergerak dari Asia menuju Australia.
1: Itu kita berbicara ketika musim hujan ya.
2: Iya, ketika musim
1: kita
2: kemarau.
1: Masih di musim kemarau nih.
2: Anginnya itu dari Australia ke Asia.
1: Kemarau dari Australia ke Asia.
2: Iya, di mana angin yang dari Australia ini anginnya lebih kering karena kan banyak gurun, Mbak, di Australia. Kemudian lebih dingin. Jadi kering sama dingin, bahasanya kayak angin AC, Mbak.
1: Oke, gitu. Angin AC.
2: Ya, lebih kering sama lebih dingin itu yang menyebabkan berkurangnya ini uap air di Indonesia.
1: Ya,
2: gitu.
1: Oke, tapi kalau ketika di musim kemarau,
2: gimana, Mbak?
1: Ketika di musim kemarau adanya fenomena El Nino.
2: Ya, nah ketika jadi fenomena, harusnya kan ke Asia nih, Mbak.
1: Iya.
2: Nah dia belok nih ke Pasifik.
1: Oh, aduh, gitu, jalan-jalan dia ya.
2: Kata jalan-jalan.
1: Berarti Mbak Dedi ya kesehariannya itu mengamati ini terus gitu ya, berputar terus ya?
2: Iya, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Istilahnya kan ini tugas pokok kami, yeah, gitu. Jadi mau enggak mau kita harus selalu mengamati pergerakan

0: Ini oleh Pak Dedi ya.
1: Betul, betul, Mbak.
0: Makanya tuan pro 2 yang mau jadi prakirawan itu sering-sering melihat langit seperti.
1: Benar.
0: Ya gak sih Pak Dedi?
1: Betul,
0: kalau
1: betul.
0: Cita-citanya Pak Dedi gak nih? Jadi prakirawan.
1: Kalau cita-cita sih sebenarnya enggak ya Mbak ya. Cuma memang pas itu ada bukaan sekolah kedinasan ya, jadi mau gak mau ikut sekolah
0: ikutan,
1: kedinasan
0: ya. Gitu ya. Wah seru sekali tuan pro 2. Tuan pro 2 juga boleh tanya-tanya ya sama Pak Dedi di sini. Boleh di 0818020570000 atau di YouTube kita di RRI Mataram Official. Dan Dini masih bakal nemenin kamu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain ya nanti Pak Dedi. Kita ke lagu dulu. Pastikan teman pro 2 untuk stay tune terus di Spada. Spada, selamat pagi teman pro 2.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi. Dini masih nemenin kamu di Spada untuk edisi pagi hari ini. Tadi sudah banyak ngobrol dengan Pak Dedi ya. Luar biasa sekali ternyata. Banyak yang baru Dini tahu nih dari Pak Dedi, prakirawan iklim ya, langsung dari BMKG. Dan pastinya Pak Dedi tadi sudah menjelaskan banyak sih mengenai fenomena El Nino yang sekarang ini sedang terjadi. Lagi kuat-kuatnya fenomena ya. El Nino ya. Betul. Di musim kemarau ini. Silakan untuk yang ingin bertanya boleh di YouTube RRI Mataram Official atau juga boleh di WhatsApp 081-802-057-000 ya teman Pro 2 ya. Dan tadi sudah banyak penjelasan juga dari Pak Dedi mengenai El Nino ini. Sekarang kita mungkin lebih ke kemudian bagaimana langkah antisipasi ya dari BMKG sendiri gitu, bagaimana bentuk kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah sendiri itu seperti apa tuh Pak Dedi?
1: Baik, kita di BMKG itu kita membuat informasi per 10 hari. Jadi okay. Informasi dari hari tanpa hujan, mm-hmm. terus peringatan dini, kemudian analisis dan sifat hujannya, begitu kita akan share ke beberapa media yang sudah tergabung gitu dalam komunitas media, stakeholders, kemudian masyarakat gitu. Kita akan menginformasikan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal ini. Misalnya kita mm-hmm. akan selalu memberikan himbauan, misal kayak selalu menghemat air begitu, ataupun dari peta peringatan dini ke peringatan dini kekeringan meteorologis begitu, mm-hmm. kita akan memberikan bahwa kecamatan mana saja sih yang sudah mengalami kekeringan dan apakah kita perlu waspada, mm-hmm. awas atau siaga seperti itu. Nah, ya. Karena okay. ada beberapa wilayah yang sudah masuk dalam level awas seperti itu. Mm-hmm. Contohnya saja yang sudah masuk level awas itu adalah di daerah Bayan, mm-hmm. daerah Bayan, kemudian Suela, okay. Lape, Bolo dan Belo seperti itu. Mm-hmm. Jadi kita selalu menginformasikan per 10 hari begitu okay. informasinya.
0: Per 10 hari per 10 itu hari. Akan ada pengumuman dari BMKG. Betul. Wilayah-wilayah yang terdampak.
1: Dan juga lagi satu ini kurang peluang curah hujan. Nah. Jadi kita memberikan ini informasi peluang curah hujan dalam 10 hari ke depan. Jadi okay. dari
0: ada
1: masyarakat
0: harapan lah gitu rasanya. Ya.
1: Jadi masyarakat bisa membaca kalau hujannya yang di atas 50 mili apakah ada peluang, berapa persen peluangnya seperti itu.
0: Iya. Bahkan ya Dini juga pernah nih ya, kayak ada teman waktu itu kan mau ada event.
1: Betul.
0: Karena eventnya di outdoor nih Pak Dedi ya. Jadi dia selalu ngecek info BMKG
1: aplikasinya berarti
0: ya, aplikasinya gitu. Jadi kayak cuaca sekarang gimana ya gitu, apakah hujan atau enggak gitu, apakah bakalan panas. Karena dia lebih membutuhkan panas sih sepertinya ya, karena acara di outdoor gitu. Dan BMKG memang luar biasa sih informasinya ya tadi ya, itu setiap hari bahkan ya di Pro 2 juga itu ada info cuaca juga Pak Dedi, setiap hari gitu kita sampaikan gitu kan ke teman Pro 2 cuaca hari ini gitu. Baik, ini ada pertanyaan dulu kita baca dari YouTube ya Pak Dedi ya, dari Cakra Mahasurya. Menurut Pak Dedi nih, di mana lokasi yang paling terdampak El Nino di NTB? Oke. Deg-degan.
1: Kalau ditanya soal itu deg-degan, Mbak.
0: Iya, nggak mau soalnya terdampak El Nino-nya ini, apalagi yang Godzilla.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Mbak. Nah, kalau seumpamanya terdampak ini kan yang di bagian yang memang mengutamakan pertanian, Mbak. Gitu. Jadi yang wilayah-wilayah yang membutuhkan air. Yeah. Nah, itu yang paling terdampak, Mbak. Nah, seperti yang saya sebelumnya sampaikan bahwa ada beberapa wilayah yang masuk dalam kategori awas, Mbak.
0: Tadi itu ya.
1: Iya. Nah, itu yang perlu dijadikan seperti apa namanya, harus lebih diperhatikan wilayah tersebut karena memang sudah masuk ke kategori awas gitu, nah. untuk peringatan dini kekeringan meteorologisnya.
0: Ya. Jadi itu sudah akan selalu diupdate lah ya sama.
1: Ya, selalu diupdate
0: beberapa wilayah
1: hari.
0: Tadi udah disebutin ini ya untuk siapa tadi? Cakra Mahasurya tadi yang bertanya ya.
1: Ya.
0: Oke, sudah dijawab ternyata ya sama Pak Dedi ya. Oke, ini kan beberapa wilayah yang kadang-kadang yang mengalami kekeringan ya Pak Dedi, itu adalah wilayah-wilayah yang 3T misalnya. atau susah jangkauan internet aja nggak ada misalnya gitu, atau sinyalnya susah, kemudian bagaimana mereka akan bisa mendapatkan informasi-informasi dari BMKG misalnya gitu? Apa yang dilakukan oleh BMKG sendiri?
1: Nah, itu memang masih menjadi permasalahan kami, Mbak, gitu. Maksudnya informasi kami ini belum bisa mencapai di level yang Mbak Dini katakan tadi, bahwa yang tidak punya internet gadget, ataupun yang internet, gagap teknologi seperti itu ya. Itu kenapa kita sering mengadakan sekolah lapang iklim.
0: Oh, ada sekolah lapang
1: iklim. Ada sekolah lapang iklimnya, Mbak. Okay. Jadi kita mengambil beberapa peserta itu dari pentolan-pentolan gitu. Atau pentolan atau yang betul-betul membutuhkan informasinya. Nah, kita akan masukkan komunitas. Nah, kebetulan Mbak, ini sudah berjalan dari tahun 2010.
0: Oke.
1: Itu udah
0: sekolah iklim.
1: Sekolah lapang iklim ini.
0: Sekolah lapang iklim.
1: Dan sudah masuk di komunitas di grup WhatsApp, Mbak. Jadi harapannya adalah ketika kita memberikan informasi ke dalam komunitas grup WhatsApp dari kepeserta ini, harapannya adalah para peserta ini akan menyampaikan langsung ke orang-orang yang tidak ada internet ataupun yang gagap teknologi, Mbak.
0: Betul.
1: Harapannya seperti itu.
0: Harapannya sih semoga sampai ya.
1: Semoga sampai, Mbak.
0: Yang nonton YouTube ini mungkin bisa menyampaikan kembali ke keluarganya gitu,
1: betul,
0: kan,
1: Mbak,
0: yang
1: betul,
0: ada
1: Mbak.
0: Mungkin jauh gitu, apalagi yang mungkin sekitaran bawah gunung misalnya tinggalnya,
1: betul,
0: kan. Wah, Dedi ya, terus yang dekat dengan lahan-lahan hutan misalnya kayak gitu kan. Bahwa ternyata memang kita harus waspada gitu kebakaran hutan itu, apalagi di ketika ada El Nino ditambah dengan kemarau panjang, itu kan berbahaya banget.
1: Betul,
0: ya. Nah, kemudian antisipasi apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ada poin-poinnya nggak nih?
1: Antisipasi dalam apa ini, Mbak? Kalau boleh tahu.
0: Antisipasi dalam kekeringan.
1: Oh, oke.
0: Itu tadi.
1: Karena ini kan El Nino yang kemarau ini banyak di berbagai sektor, Mbak, ya. Jadi antisipasinya kalau di yang kayak kekeringan mungkin ya hemat air, Mbak, gitu.
0: Nah,
1: atau mengganti tanaman, jenis tanamannya.
0: Teman Pro 2 nih, hemat air itu penting ya.
1: Betul, Mbak, betul sekali. Apalagi saat-saat sekarang ini.
0: Aduh.
1: Kalau bahasa sekarang kan indis fenomena,
0: indis ekonomi juga.
1: Indis weather ya. Ya, indis climate gitu. Jadi perlu hemat air, Mbak. Kemudian kalau bisa yang biasanya menanam padi, ganti jenis tanaman yang membutuhkan airnya lebih sedikit.
0: Nah itu ketahanan pangan ini penting juga ya.
1: Terus kemudian ada lagi di sektor lain, perbanyak minum vitamin D, Mbak.
0: Vitamin D
1: ya,
0: penting.
1: Atau vitamin C, biar imunnya karena
0: kuat.
1: Ya, biar imunnya kuat karena polusi, Mbak. Terus kemudian untuk yang kebakaran hutan ini ya sebisa mungkin gitu tidak membawa barang yang mudah terbakar gitu.
0: Iya.
1: Karena memang
0: bahaya ya, kan, bahaya banget ini di saat musim kemarau panjang, plus juga ada fenomena El Nino yang lagi kuat-kuatnya. Nah, perkiraannya El Nino ini dari untuk yang level kuat ini bulan apa aja tadi?
1: Kalau level kuatnya ini mungkin sampai Juli, Mbak.
0: Juli tahun depan.
1: Juli ini, Mbak.
0: Oh, Juli ini.
1: Nah, tapi diprediksi akan sangat kuat, Mbak.
0: Akan sangat ternyata bukan kuat aja tahun 2022. Akan sangat kuat itu.
1: Sangat kuat diprediksi sampai kemungkinan sampai akhir tahun, Mbak.
0: Sampai akhir tahun.
1: Ya.
0: Waduh, gimana nih?
1: Makanya pas kita sebelumnya membuat prediksi musim gitu, prediksi musim kemarau, kita sudah memberikan statement bahwa musim kemarau tahun ini itu lebih panjang durasinya dan lebih kering.
0: Nah,
1: gitu, Mbak.
0: Asal jangan kantong yang kering ya.
1: Betul, Mbak.
0: Tapi ini Pak Dedi, ini kan nanti biasanya musim hujan itu bulan akhir-akhir tahun nggak sih?
1: Ya, biasanya kalau di NTB ini dia akhir Oktober atau enggak awal November, Mbak.
0: Akhir Oktober awal November.
1: Ya.
0: Tapi El Nino masih ada di situ, Pak Dedi.
1: Iya, Mbak.
0: Kemungkinan curah hujan tetap ada.
1: Kemungkinan ada, Mbak. Tapi ada beberapa wilayah yang mungkin curah hujannya itu dia lebih rendah daripada biasanya. Gitu. Misal kayak di suatu wilayah ini ketika di bulan November gitu, dalam satu bulan dia curah hujannya sampai 300. Tapi ternyata karena ada El Nino, mungkin saja curah hujannya menjadi 150 atau 100.
0: Berkurang intinya untuk tahun ini.
1: Iya.
0: Kenapa ini bisa terjadi ya? kalau kita dengar isu-isu besar gitu kan, kayak pemanasan global gitu kan, itu apakah ada dampaknya sih dengan adanya El Nino yang sangat kuat ini tadi?
1: Kalau menurut beberapa penelitian, Mbak, yang mengatakan bahwa ketika terjadi perubahan iklim atau pemanasan global, durasi terjadinya El Nino gitu semakin cepat. Jadi dulu yang dulu nih Mbak, dulu
0: itu tahun sebelumnya gitu ya.
1: Tahun
0: ya?
1: Sebelum,
0: di masa lalu.
1: Itu bisa per 10 tahun baru terjadi El Nino.
0: Sekarang 3 sampai 4 tahun
1: udah terjadi. 3 sampai 4 tahun, ya. Menurut apa penelitian itu 3 sampai 4 tahun itu udah kembali terjadi El Nino. Jadi El Nino normal selama 4 tahun atau 3 tahun El Nino lagi.
0: El Nino lagi.
1: Atau bahkan jadi La Nina juga.
0: Nah, La Nina itu yang iya itu beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Nanti di next segmen.
1: Next segmen benar.
0: Waduh. Oke. Jadi fenomenanya adalah terjadi lebih cepat.
1: Lebih cepat.
0: Iya, rentang waktunya.
1: Rentang waktunya.
0: Oke. Kemudian lebih kuat yang tahun ini.
1: Kalau tahun ini ya lebih kuat itu dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Kira-kira penyebabnya apa? Masih ada penelitian-penelitian lagi sepertinya Pak Deddy.
1: Kalau penyebabnya ini masih karena ini Mbak, ini kan tergantung dari angin pasat. Ada angin pasat itu angin yang bergerak dari barat ke timur. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya El Nino. Gitu.
0: Okay.
1: Dan besarnya angin ini yang menyebabkan tingkat intensitasnya, Pak. Gitu.
0: Oh, jadi ada pengaruh angin.
1: Pengaruhnya ya pengaruh angin itu.
0: Oke, itulah yang menyebabkan El Nino ini jadi lebih berbeda di tahun 2026 ini.
1: Iya, betul, Pak. Karena intensitas anginnya ini, kekuatan angin ini gitu.
0: Nah, kalau di Indonesia ya kita berbicara dari awal tadi gitu. Kalau di negara-negara lain itu seperti apa dia, Pak Deddy?
1: Kalau negara lain itu ada beberapa wilayah, Mbak, yang terpengaruh juga El Nino. Misal di daerah-daerah yang dekat Pasifik berarti sebelah baratnya itu juga anginnya itu menuju ke Pasifik. Contohnya seperti Brazil. Itu juga anginnya dia dari arah timur ke barat. Jadi ke samudra Pasifik itu berkumpul di sana. Jadi hujannya ya banyak terjadi di samudra, Mbak, gitu.
0: Nah, ternyata hujannya ke laut ya,
1: ya
0: ke
1: di
0: samudra
1: laut, ya.
0: Gitu ya. Di daratannya panas.
1: Panas.
0: Oke, itu dia ya teman Pro 2 ya. Nanti untuk teman Pro 2 yang masih pengen bertanya, boleh, masih ada waktu. Tapi kita jeda dulu sejenak ya, terutama untuk teman Pro 2 nih yang masih penasaran banget dengan fenomena El Nino yang terjadi sudah sangat kuat ya di periode musim kemarau, dan seperti apa kelanjutannya supaya tidak terjadi bencana hidrometeorologi juga gitu kan. Kita harus tahu penanganannya, dan nanti kita akan mendapatkan insight-insight lagi ya dari Pak Deddy di sini yang sudah hadir dari BMKG. Pastikan kamu stay tune.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: 2. Check it up. Masih di Spade untuk edisi pagi hari ini, dan kita masih ngobrolin soal fenomena El Nino 2026 ya, masih bersama dengan Pak Dedi dari BMKG ya. Kamu cek-cek aja at info_iklim_NTB ya, untuk informasi-informasi tentang cuaca dan lain sebagainya itu BMKG terus update setiap hari, teman Bro 2 ya. Dan termasuk juga mengenai fenomena El Nino ini, tadi Pak Dedi banyak sekali memberikan insight-insight atau informasi-informasi yang luar biasa sekali, membuat kita jadi lebih tanggap dan jauh lebih waspada lagi gitu. Dan tadi Pak Dedi juga udah sharing mengenai bahwa ternyata El Nino ini bersama dengan kemarau panjang ini ya, sudah di tahap sangat kuat ya.
1: Iya, akan ke tahap sangat kuat.
0: Akan ke tahap sangat kuat, teman Pro 2, dan dampak-dampaknya itu ya kemarau panjang, musim panas yang lebih panjang ya kan. Semoga ini tidak sampai menyebabkan kekeringan, dan sudah ada bentuk koordinasi-koordinasi lainnya ya, ya, dengan berbagai pihak gitu. Supaya bisa mencegah dampak-dampak buruk dari yang namanya El Nino atau kemarau panjang. Ada ini enggak pesannya Pak Dedi nih untuk teman Pro 2 nih, untuk yang masih muda-muda gitu, okay, bagaimana untuk lebih memperhatikan lingkungan mungkin ya, terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi, termasuk juga salah satunya El Nino ini yang harusnya terjadi itu di tahun-tahun sebelumnya itu adalah rentang waktu 10 tahun, ternyata 4 tahun aja udah ada lagi El Nino-nya. Ya, betul. Silakan Pak Dedi.
1: Jadi mungkin sebelumnya mau nyaranin teman-teman nih yang kaula muda bahasanya,
0: yeah,
1: itu kalau punya HP install aplikasi Info BMKG.
0: Betul.
1: Karena memang di sana kita akan memberikan informasi info cuaca, iklim, ataupun info gempa gitu, terutama info cuaca sudah sampai di level desa, jadi per jam, jadi teman-teman bisa lihat kondisi cuaca teman-teman melalui HP teman-teman gitu, gadget teman-teman. Nah, menarik sekali karena El Nino ini gitu. Ini saya mungkin fokusnya ke anak-anak muda ya, Mbak, ya. Soalnya tadi sudah ke beberapa sektor gitu, karena untuk anak-anak muda ini menarik karena saya bukan asli orang NTB, dan ketika terjadi hujan banyak nih orang keluar untuk mandi hujan gitu. Nah, ketika musim kemarau ini apalagi El Nino, mungkin ya teman-teman doakan saja teman-teman bisa mandi hujannya lebih cepat, karena memang ini kemungkinan El Nino ini akan membuat musim kemarau kita lebih panjang yang biasanya anggaplah sampai bulan Oktober atau November, mungkin bahkan bisa lebih panjang lagi gitu. Harusnya teman-teman udah mandi hujan, ternyata tidak bisa mandi hujan gitu.
0: Nah,
1: ketika musim kemarau ini apa sih yang teman-teman bisa lakukan gitu? Mungkin teman-teman bisa jalan-jalan ke pantai gitu ya, karena mumpung cuacanya cerah gitu,
0: mumpung cuacanya cerah.
1: Jadi teman-teman bisa ke pantai atau melakukan aktivitas outdoor lainnya gitu.
0: Sunsetan gitu ya, apalagi sekali, lagi Mbak. Cantik-cantiknya Lombok ya.
1: Iya, betul Mbak. Selain itu tutupan awannya lagi sedikit lah gitu.
0: Oke, jadi dimanfaatkan lah ya untuk teman-teman yang hobi ngetrip-ngetrip ini
1: betul.
0: Dan satu lagi juga tadi sudah diingatkan juga sama Pak Dedi gitu, pentingnya yang namanya air putih ya.
1: Betul Mbak.
0: Sekarang gitu supaya selalu terhidrasi. Betul. Terima kasih Pak Dedi sudah hadir
1: ke
0: Studio Pro 2 untuk pagi hari ini. Senang sekali bisa berbagi tentang fenomena El Nino yang ternyata bisa kecenderungannya untuk akan sangat kuat di tahun 2026 ini, sehingga kita bisa untuk antisipasi, bisa untuk aware lah lagi, dan pastinya lebih memperdulikan lingkungan sekitar juga ya. Thank you Pak Dedi, thank you juga teman Pro 2 yang udah stay tune di sini. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: 104,2 FM Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Komitmen Universitas Islam Negeri UIN Mataram dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif terus diperkuat melalui penyediaan layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Kampus memastikan seluruh mahasiswa memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan akademik maupun fasilitas penunjang selama menempuh pendidikan. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Mataram, Dr. Haji Deni Priansyah mengatakan, mahasiswa penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus tanpa mengurangi kesempatan mereka belajar bersama mahasiswa lainnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri memanfaatkan panggung BTN Indonesia Fashion Week 2026 untuk mempromosikan tenun khas NTB kepada publik nasional. Tampil mempesona sebagai model dalam peragaan busana koleksi desainer NTB, Viviana, Wagub menilai ajang fashion nasional menjadi ruang strategis memperluas pasar wastra daerah sekaligus memperkuat ekonomi kreatif. Dalam gelaran BTN Prioritas The Grand Gala di Assembly Hall Jakarta Convention Center Sabtu malam, Wagub NTB yang akrab disapa Umi Dinda tampil mengenakan busana rancangan Kivi by Viviana yang mengangkat motif tenun khas NTB seperti tenun renda, munapaa, dan pringgasela. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: JFM.net world exclusive thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

0: 2 104,2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Time to request teman Pro 2 ya, waktu Pro 2 Hitlist buat kamu di siang hari ini. Hey, apa kabar teman Pro 2 ya? Dan kali ini kamu berjumpa bareng Dio di siang hari ini yang menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti ya. Dan untuk Pro 2 Hitlist di edisi hari ini, di hari Senin 3 Agustus 2026, aku bakal menemani kamu di siang hari ini sampai di jam, untuk Pro 2 Hitlist ya, sampai di jam 12 siang nanti. Gimana kabar? Sehat-sehat kah? Sehat dong ya. Awal bulan gak sehat, kenapa? Apa udah duitnya udah pindah ke rekening lain? Please lah ya.

0: cewek.
1: Eh Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong Nona.
1: Bisa ya kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Oke, Pro 2 buat kamu teman Pro 2. So, silakan aja langsung WhatsApp ke nomor kita di 0819-02-05-7000 buat kamu yang mau diputarkan lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Kamu bareng Dio yang menemani kamu di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti. Gimana kabarnya mengawali Agustus ini teman Pro 2? Menyenangkankah untuk mengawali Agustus ini? Aku yakin sih mudah-mudahan menyenangkan ya, karena kita berharap semuanya baik-baik aja. Oke, okay, guys ya, 0819-02-05-7000 ya, gak sih, lupa deh aku. 0812, ah itulah nomornya ya. Pokoknya udah WhatsApp, thank you buat kamu ya. Aku kayaknya perlu nyari lagi nih, inget-inget lagi nomornya Pro 2 ya. Lama banget ini gak siaran nih. Oke, okay, ada beberapa WhatsApp yang udah masuk di sini, ntar aku akan bacakan ya. Aku mau ke Jalan Tengah Bebarsena Besta tadi dulu. So enjoy guys.

buat kamu teman Pro 2 ya. Ini banyak banget yang udah masuk di link WhatsApp kita 0819 02 057 ribu. Tuh kan ya, kalau diinget-inget tuh aku jadi lupa ya. Tapi kalau misalnya disebut langsung itu tiba-tiba template aja nomornya keluar ya. 0819 02 057 ribu. Buat kamu yang mau request langsung aja di nomor WhatsApp kita yang udah aku sebutkan tadi ya guys ya. Ini udah mulai banyak nih yang bergabung di sini ya. Katanya ada yang mau request lagunya Selesai dari Sabrian Leonor ya, karena Seruni Nurul namanya. Kemudian banyak banget nih ya. Ini para fanbase-nya Sabrian Leonor yang masuk di sini. Ada S Caca juga yang request lagu yang sama. Terus habis itu ada Maria juga, teman berdua ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Galuh Puspitasari. Ini kayaknya fanbase-nya Sabrina Leonor deh ya, yang request lagu Sabrina Leonor yang Selesai. Ya, kayaknya ini lagu barunya Sabrina Leonor ya, enggak sih? Next, kemudian ada yang request Celine Grace dengan Sumpah Mati. Di sini yang request ada CL ya. Oke, lagunya udah masuk ya. Sabrina Leonor udah masuk. Kemudian juga dari Selena Grace juga udah masuk ya. Kemudian wah banyak banget nih, selesai. Kemudian Assalamualaikum, selamat siang Kak. Aku mau izin request lagu, boleh enggak? Terima kasih. Ih, boleh banget dong. Yuk, kamu tinggal ketik aja lagu requestan kamu. Lara ya. Apa kabar kamu Lara di pagi hari ini? Kemudian kabar kamu baik-baik aja ya. Sehat-sehat ya kamu di situ, Lara. Aku tunggu nih balasan kamu Lara untuk lagu requestannya ya. Kemudian ada banyak banget yang request lagu Sabrina Leonor ya. Oke. Ya udah, kita langsung aja gaskan ya teman Pro 2 ya. Selesai by Sabrina Leonor, kemudian berikutnya ada Sumpah Matinya Celine Grace. So enjoy guys.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

guys, naik gila dengan MMG ya. Aku yang paling badi. Selamat pagi kepada FM dan ini Pro 2 Clips buat kamu teman Pro 2. So langsung aja WhatsApp ke nomor kita di 0819020570 untuk lagu yang pengen banget kamu request di siang hari ini bareng Dio Mukti menemani kamu di Pro 2 Clips sampai di jam 12 siang nanti. Oke, ada yang minta lagunya Sweet Disposition. Sweet Disposition-nya Bad Temper Tribe. Kemudian ada request juga lagunya Amtenar yang baru, Redeem in the Air. Oke, siap ya, udah aku siapin lagunya buat kamu ya. Dan next ada Arya Bayu. Arya Bayu mau apa nih? Sabrina siapa nih? Bentar. Oke, pilihin lagu aja katanya. Ya udah aku pilihin ya. Sabrina siapa nih? Enggak. Kayaknya ada tulisan yang kurang lengkap deh kayaknya nih. Oke, selamat menikmati awal pekan kamu di bulan Januari ini teman Produ ya. Baru tanggal 3 ya, aku yakin senyum kamu masih lebar banget ya. Ya paling tipis-tipis kalau misalnya agak-agak berpindah gitu ya. Yang nampol di rekening pindahnya ke rekening yang lain gitu ya. Ya udah enggak apa-apa ya. Yang penting kamu ingat aja lu apa yang tanggung jawab kamu teman Pro 2. Kayak misalnya kamu emang punya tanggung jawab, kayak misalnya kamu punya cicilan dan sebagainya. Silakan deh ya, cicilan bayar rumah nih kan banyak Gen Z yang udah punya rumah ya, dengan banyaknya perumahan-perumahan subsidi tuh banyak Gen Z yang udah punya rumah nih. Nah udah itu disiapin ya, dibayar dulu ya, bayar kuliah, bayar sekolah tuh ya, disiapin dulu semuanya ya guys ya. Dan sambil bersenang-senang kamu di siang hari ini, kamu bisa banget kok WhatsApp kita di 0819020570 untuk lagu requestan kamu di siang hari ini bareng aku Dio Mukti sampai di jam 12 nanti untuk Pro 2 Hitlistnya.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Aku adalah seorang anak. Aku
5: bukanlah
4: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
5: tidak suka
4: menyakitiku. Sifatnya sangat
5: jauh dari
4: emosional. Mulutnya
5: tidak pernah
4: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
5: tidak pernah
4: memukulku. Kakinya
5: tidak pernah
4: menendangku. Karena baginya kekerasan
5: tidak akan
4: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Okay, ada Reality Club dengan You'll Find Lover Like You and Me. Teman Pro 2 yang udah hadir di ruang dengar kamu ya. Siapa lagi nih yang mau request? Boleh banget ya. Di 0819-02-057-000. Dan di jam 11 siang nih teman Pro 2 mendekati jam istirahat ya. Dan masih ada 1 jam lagi dan kau masih bisa maksimalkan aktivitas kamu di pagi menjelang siang ini. Dan kamu bisa juga mau memaksimalkan dengan mendengarkan lagu favorit kamu diputarkan di Pro 2. Bisa banget di 0819-02-057-000. Aku pengen ke Bruno Mars dengan Dance With Me. So enjoy guys.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
4: Aku tuh main buat healing.
3: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
4: Emang kenapa?
3: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Dari Lombok yang ada kamunya. Gak cocok jadi penyanyi ya guys ya. Cocoknya jadi penyiar aja lah ya. 0819 02 057 000. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Mataram di Pro 2 Hitlist di siang hari ini, teman Pro 2. Untuk edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Mudah-mudahan sehat-sehat ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang baru join bareng aku di siang hari ini, baik yang join di terestrial kita di 104.2 FM, atau mungkin yang di aplikasi kita RR Digital, dan juga yang lagi dengerin di mobil, hey, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan kamu di siang hari ini. Kemanapun tujuan kamu, mudah-mudahan keselamatan selalu ada di pihakmu. Amin, Allahumma amin ya. Halo Kak, selamat siang. Mau request, mau pengen dengar lagu Entertainment. Are you serious? You want listen Entertainment from Metallica? Boleh, kita gaskan ya. Oke, okay? Entertainment from Metallica. So enjoy guys.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak.

Ada David Bayu dengan segalanya itu kamu, teman Produa yang udah kita dengerin bareng-bareng ya di siang hari ini ya. Selamat siang buat kamu teman Produa, dan kamu masih di Produa Hitlist bareng Dio Mukti di siang hari ini. Udah di jam 11.27 waktu Indonesia Tengah. Jadi kamu masih bisa bergabung ya, masih ada waktu kurang lebih sekitar 33 menit lagi di Produa Hitlist di siang hari ini. So langsung aja di nomor WhatsApp kita di 0819020570. Aku pengen ke cincinnya Lala Huta dulu teman Produa. So enjoy ya, setelah itu nanti ada One Republic dan Give Me Something. Ini soundtrack dari Art Night and Fight.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Headless Talk siang hari ini. Dan kamu masih bareng Dio Mukti juga ya teman Pro 2 ya. Yuk 0819-02-057-000 ya. Ini ada yang request lagunya Halo Min, request selesai. Tadi udah selesai, udah keputar Sabrina Lenor yang selesai ya. Coba yang lain lagi ya. Karena tadi di awal banget tuh lagu itu udah kita putar ya. So coba lagu yang lain ya. Oke 0819-02-057-000 ada yang pengen denger lagunya Dian Anda. Benar salah, hanyalah salah. So enjoy teman berdua.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Oke, terima kasih buat teman-teman Brodo yang masih join bareng kita di siang pagi menjelang siang ini. Ya. Untuk Brodo Headless kita akhirnya sampai di sini teman Brodo, tapi tenang aja, Dio nggak kemana-mana. Karena Dio masih menemani kamu sampai di jam 2 pagi, jam 2 siang nanti waktu Indonesia. Kan? So next kita ke Furry Fans dengan menunggu giliran Fit Elsa, Japa Sali.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Chatarararara. Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, santai siang dan kamu masih bareng Dio Mukti di siang hari ini, teman Pro 2. Selamat menikmati waktu istirahat siang kamu dan sekarang udah di jam 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah ya. Nanti di jalan buat kamu mau keluar, mau makan di mana? Banyak duit ya. Banyak duit, langsung pengen makan di luar aja, nanti akhir bulan gigit jari lagi. Pusing-pusing juga ujung-ujungnya makan mie instan ya. Kalau ada duit, dihemat-hemat teman Pro 2 ya. Jangan sampai duit yang kamu punya kamu jor-jorin gitu ya. Apa sih jor-jorin itu? Kamu keluarin tanpa kamu perkirakan gitu ya. Jadi ujung-ujungnya nanti baru pertengahan, belum pertengahan udah mulai gigit jari ya. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau misalnya udah ada duit ya disimpan, itu ada baiknya sebenarnya kamu tuh memetakan pengeluaran kamu seperti apa. Mana ya pengeluaran yang wajib ya, pengeluaran yang paten tuh, yang gak kemana-mana itu ya, teman berdua. Itu kamu sisihkan dulu, setelah itu nanti untuk kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini, baru nah itu sekian persennya itu baru bisa kamu pakai untuk entertain kamu lah ya. Kayak misalnya jalan-jalan, makan di luar, nah itu yang dipakai tuh. Yang sisa itu jangan, jangan lupa juga untuk disisipkan untuk tabungan ya. Tabungan dan dana darurat itu penting banget tuh ya. Lah ini kan sebenarnya pembahasan soal kuliner ya, kok tiba-tiba soal finance ya. Ya gak apa-apa sih, selipan-selipan dikit aja ya. Dan aku juga mau informasikan ke kamu azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Kita akan tiba di pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada sisa jam ya, masih ada beberapa menit ya, masih ada sekitar beberapa belas menit lagi ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa manfaatkan untuk kamu, mungkin kalau misalnya kamu malas kemana-mana, bisa banget untuk kamu mungkin pesan deliver order gitu ya. Nanti makanan kamu dikatakan banyak banget ya itu ya, aplikasi di aplikasi-aplikasi yang makannya itu di order-order gitu ya teman Pro 2, nanti diantar gitu ya. Yaudah, ada beberapa lagu yang aku siapin buat kamu teman Pro 2 ya. So enjoy buat kamu dan selamat siang. Selamat menempuh perjalanan kamu kemanapun hari ini. So yang penting kamu selamat sampai tempat tujuan.

0: kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Oke, selamat pagi kepada FM Pro 2, teman terbaik kamu, Hesus Station, teman Pro 2. Masih bareng Dio di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Selamat mempersiapkan makan siang kamu. Makan siang pakai apa, guys, teman Pro 2 ya. Tapi apapun makan siangnya, teman Pro 2, yang penting biar kamu makan dibayar ya. Apalagi kalau misalnya kamu makannya di rumah makan ya. Kali nggak dibayar ya, teman Pro 2. Anyway, ada yang tahu nggak informasi? Kan aku yakin ya, kamu pasti pernah makan yang namanya kebab. Ya, dan beberapa tahun ini tuh sempat viral makanan Timur Tengah juga namanya shawarma ya. Ada nih yang bingung membedakan mana sih shawarma, mana kebab ya, teman Pro 2. Ini mungkin mau local pride ya, makanan kuliner, tapi aku pengen satu membahas ini karena tadi malam aku habis makan kebab ya. Tiba-tiba kepikirannya, teman Pro 2, kepikiran aja apa sih bedanya kebab sama shawarma gitu. Karena dari sekilas dari tampilannya tuh mirip banget, teman Pro 2 ya. Isi-isi aja juga kalau misalnya aku ngelihat itu mirip-mirip banget ya. Cuma aku penasaran aja gitu, apa sih bedanya shawarma sama kebab? Nah, informasinya nanti bakal kita bahas ya, teman Pro 2. Setelah yang paling penting juga yang akan aku informasikan buat kamu, bahwa sesaat lagi, teman Pro 2, tepat di pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitar. So, buat kamu, teman Pro 2, yang saat ini yang muslim ya, yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan atau apapun itu, mungkin bisa banget untuk mampir melipir sebentar ke masjid-masjid terdekat yang ada di sekitar kamu untuk kamu mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Sebisa mungkin untuk melaksanakan kewajiban kamu tepat pada waktunya, atau mungkin dilaksanakan secepatnya gitu. Jangan ditunda-tunda, teman Pro 2, selagi masih ada waktu bisa banget. Tapi kalau misalnya kamu ada kayak misalnya selected class lain, kayak misalnya kamu lagi makan gitu, ya udah makannya diberesin dulu, teman Pro 2, nanti setelah makan baru kamu bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Dan kami mendoakan ya, apapun amal ibadah yang kita laksanakan di hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
1: 104,2
2: 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Persahabatan yang sudah lama terjalin, pada momen tertentu bisa menjadi sesuatu yang tidak mengenakan hati. Dina dan Laras sudah lama tak lagi merasakan indahnya persahabatan itu. Hingga di suatu hari...
1: Selamat datang di Kopiko Shop. Dina, Laras, tumben kesininya bareng. Udah lama banget ya, gak nongkrong bareng kayak gini.
2: Ya, kebetulan hari ini aku sempat meeting sama klien dibatalin. Lagian, aku kesini cuma mau klarifikasi sesuatu.
3: Klarifikasi? Oh, jadi sekarang persahabatan kita dianggap kayak berita-berita gosip di lambe turah gitu. Perlu klarifikasi, biar bersih.
1: Wih, sabar dong, sabar. Jangan mulai dulu dong. Aku mengundang kalian kesini, ingin kita itu ngobrol santai. Satu Americano buat kamu, Din, latte buat Laras ya. Dan aku manual brew seperti biasa, nostalgia dulu.
3: Ya, makasih, Bi.
1: Nah, gitu dong, kompak kan, kayak dulu lagi.
2: Ras, aku tuh cuma gak suka waktu kamu posting di medsos itu bilang, teman yang sukses sering lupa sama akar. Kamu nyindir aku kan?
3: Nah, jujur, itu bukan sindiran. Aku cuma kecewa sama kamu. Kamu ingat, kamu dulu janji kita bakal bangun proyek bersama. Tapi, kenyataannya kamu malah jalan sendiri tanpa bilang apa-apa ke aku.
2: Ras, aku tuh gak punya pilihan

0: Investor butuh keputusan cepat.
1: Alah,
0: kalau aku nunggu kamu, ya proyek itu gak akan jalan dong. Ya, aku pikir kamu paham sih.
1: Paham? Gimana aku bisa paham coba? Nah, sementara kamu sama sekali tidak pernah ajak aku ngobrol, gak pernah ngajak aku bicara. Nah, kamu itu sahabat aku bukan sih? Aku bukan musuh kamu, bukan kompetitor kamu.
2: Dit, Ras, kalian tahu nggak? Aku tuh sering dengar cerita kayak gini loh di radio. Dua orang bersahabat dan mereka terjebak antara ambisi dan rasa kecewa. Tapi ujungnya, tahu nggak gimana? Ujungnya itu selalu sama. Diam yang memisahkan.
0: Aku cuma takut, Vi. Aku takut gagal lagi. Aku hanya ingin membuktikan kalau aku tuh bisa berdiri sendiri.
1: Dan aku cuma ingin tetap punya sahabat yang dulu pernah berjanji walau dalam keadaan apapun, kita tetap satu tim, nah. Kita tetap bersahabat, itu saja.
2: Kalian lihat deh hujan di luar. Ingat nggak saat kita berteduh di halte pas pulang sekolah? Kalian berdua berbagi payung. Padahal aku cuman kebagian tetesannya.
1: Ya, ingatlah. Payungnya tuh kecil banget soalnya.
0: Dan kamu tuh malah kabur ke warung sebelah halte, beli gorengan.
2: Bener. Dan kalian tahu nggak, sejak saat itu, aku tahu kalian cocok banget. Sahabat yang saling mengisi. Tapi sekarang malah saling diisi. Kalian tahu nggak? Kayak hujan di luar yang makin deras, hidup di kota makin hari makin keras. Semua berlomba jadi yang paling cepat, paling update, paling unggul, paling hebat. Tapi di tengah perlombaan itu, kita sering lupa. Siapa sih yang dulu bantu kita berdiri?
0: Mungkin aku emang terlalu fokus sih ngejar karir. Sampai lupa ada orang yang selalu dukung aku dari awal.
1: Dan aku juga terlalu gampang merasa ditinggalkan. Padahal, mungkin kamu cuma lagi berjuang dengan cara kamu sendiri.
2: Nah, itu dia. Kadang bukan salah siapa-siapa, cuman waktunya aja yang salah. Tapi kalau masih ada niat buat memperbaiki ya, belum terlambat kok, Ras, Din.
0: Aku minta maaf ya, Ras. Aku tuh udah egois. Aku gak cerita apa-apa waktu itu, karena ya takut kamu kecewa, Ras.
1: Aku juga minta maaf ya, nak. Aku sudah menilai kamu jauh. Aku cuma kangen sahabat aku yang dulu. Sahabat yang saling dukung. Sahabat yang ngertiin satu sama lain, nak.
2: Nah, itu baru sahabat sejati namanya. Sekarang kita rayakan ya. Persahabatan tidak boleh mati hanya karena ego memuncak. Jangan ada lagi diam yang memisahkan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2, kok masih di santai siang bareng Dio Mukti di siang hari ini ya. Dan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, perbedaan antara shawarma dan juga kebab. Ya, ada yang udah tahu atau belum? Yang belum tahu, simak ini baik-baik. Jadi kebab dan shawarma ini merupakan dua jenis hidangan asal Timur Tengah. Ya, yang sama-sama telah memperoleh tempat istimewa di lidah masyarakat Indonesia. Pada dasarnya sebenarnya teman Pro 2, ini kedua makanan ini tuh disajikan adalah bentuk gulungan roti yang diisi dengan irisan daging olahan. Walaupun mungkin sebenarnya sekilas ya, secara sekilas itu terlihat sama atau serupa, tapi ternyata terdapat sejumlah perbedaan penting di antara keduanya. Baik dari sisi jenis dagingnya, bumbu yang digunakan, maupun pilihan saus pendampingnya. Jadi jika ditelusuri teman Pro 2, dari asal usulnya, kalau kebab ini berasal dari kawasan Timur Tengah. Turki adalah salah satu negara yang paling identik dengan hidangan ini. Dan perlu dipahami pula teman Pro 2 bahwa istilah kebab secara umum merujuk pada segala jenis daging panggang termasuk yang ditusuk seperti sate. Itu juga disebut kebab kalau di sana ya. Sementara shawarma ini justru berasal dari wilayah Levant Arab yang namanya sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu shawarm yang secara harfiah berarti berputar. Dan dari sini terlihat bahwa meskipun sama

Dari sini terlihat ya, meskipun sama-sama populer, akar kuliner keduanya nggaklah sama, teman Pradua. Dan perbedaan selanjutnya, ini tampak pada olahan dagingnya sebenarnya. Di Indonesia, daging untuk kebab pada umumnya dipotong lebih tipis atau disebut diserut dari mesin pemanggang vertikal ya, yang pernah kamu lihat itu ya. Atau istilahnya itu doner ya. Dan bumbu yang dipakai juga cenderung sederhana dengan cita rasa gurih yang relatif standar ya. Dan sebaliknya, kalau shawarma, daging shawarma ini melalui proses marinasi yang jauh lebih intens, yakni merendam selama hampir seharian penuh dalam campuran rempah yang kaya dan kuat seperti kapulaga, kayu manis, serta cengkeh. Dan hasilnya shawarma menawarkan profil rasa yang jauh lebih kompleks dibandingkan kebab. Kalau sausnya dan isiannya tuh perbedaannya juga cukup mencolok sebenarnya, teman Pradua. Kalau kebab biasa itu disajikan dengan saus mayones standar serta kadang ditambah dengan irisan bawang bombay dan selada sebagai pelengkap kalau ada, tapi ya. Nah, kalau shawarma ini menggunakan saus khas Timur Tengah seperti hummus ya, hummus berbasis kacang Arab atau tahini namanya, berbasis wijen. Dan enggak hanya itu, isian shawarma cenderung lebih padat dan beragam, bahkan enggak jarang ditemukan kentang goreng yang turut digulung bersama daging dalamnya. Meh, mantap. Makan siang pakai shawarma kenyang tuh pasti ya. Dua shawarma, kamu kenyang sampai besok pagi.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu.
2: Oke teman Pro 2, kita di jam 1 siang ada informasi kulinernya kita akhiri. Karena saat lagi kita akan hadirkan informasi olahraga buat kamu. Sampai jam 2 siang nanti di Zona Olahraga.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, selamat siang Zona Olahraga di siang hari di bareng Dio Mukti, teman Pro 2 ya. Masih bareng Dio Mukti menemani kamu sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Jam 2 siang, jam 2 pagi mulu lidah aku ya. Ada apa jam 2 pagi? Mau ngepet apa ya? Atau mau pergi ke Gunung Kawi ya. Oke, ini informasi olahraga dan sini ada informasi yang luar biasa yang mana Leeds United bangkit dan kalahkan Liverpool 4-2 di laga pramusim. Keren banget Leeds United ya. Leeds United bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk mengalahkan Liverpool 4-2 pada laga pramusim dan pertandingan berlangsung di Soldier Field, Chicago, Amerika Serikat setelah Leeds membalikkan keadaan sepanjang babak kedua. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 melalui gol Luke Chambers dan juga Florian Wirtz. Leeds kemudian mencetak 4 gol tanpa balas pada babak kedua sehingga memastikan kemenangan pramusim tersebut ya. Dalam jelajah pertandingan, Liverpool membuka keunggulan melalui Luke Chambers pada menit ke-7 setelah menguasai jalannya pertandingan sejak awal. Florian Wirtz kemudian menggandakan keunggulan Liverpool pada menit ke-40 sebelum turun minum. Leeds meningkatkan intensitas serangan setelah memasuki babak kedua hingga mampu memperkecil ketertinggalan melalui Brandon Aronson ya, dan Dominic Calvert-Lewin kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-71 sehingga momentum pertandingan berubah. Shane Longstaff membawa Leeds berbalik unggul 2 menit setelah gol penyama kedudukan tercipta pada babak kedua. Calvert-Lewin kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-85 sekaligus memastikan kemenangan Leeds dengan skor akhir 4-2.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

udah masih di zona olahraga ya, dan kita ke informasi Bruno Guimarães ini memasuki babak baru menjelang dimulainya kompetisi di Liga Inggris. Gelandang timnas Brazil itu dikabarkan siap mengajukan permintaan resmi untuk meninggalkan Newcastle United dan bergabung dengan Arsenal. Dilansir dari The Sun, Guimarães disebutkan dia akan menemui langsung jajaran petinggi Newcastle saat pemusatan latihan pramusim di La Manga, Spanyol ya, dan pertemuan ini diyakini menjadi momen penting untuk yang akan menentukan masa depannya. Arsenal disebut menjadi destinasi utama yang diinginkan Guimarães pada musim panas ini, dan klub asal London Utara itu juga sudah lama mengagumi kualitas sang gelandang atau memantau perkembangan negosiasinya ya. Dalam pertemuan tersebut, Guimarães dijadwalkan berbicara dengan pelatih kepala baru Newcastle, Matthias Jaisley, dan selain itu direktur olahraga Ross Wilson ya juga

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Masih di Seru Olahraga Teman Pro 2, dan kita punya informasi lainnya. Ya, ini Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol dikabarkan mulai cemas terhadap peluang negaranya menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Khawatiran itu muncul di tengah semakin eratnya hubungan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Maroko. Ini dilansir dari El Larguero, menyebutkan optimisme yang selama ini dimiliki Federasi Sepak Bola Spanyol mulai memudar. Sejumlah pejabat internal bahkan nilai persaingan dengan Maroko kini semakin sulit diprediksi. Dalam 2 tahun terakhir, Teman Pro 2, Gianni Infantino tercatat beberapa kali melakukan kunjungan ke Maroko. Sementara Presiden FIFA belum kembali mengunjungi Spanyol sejak berakhirnya kepemimpinan Luis Rubiales di Federasi Sepak Bola negara tersebut. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi bahwa hubungan FIFA dengan Maroko semakin kuat, apalagi Kongres FIFA yang akan menentukan kepemimpinan organisasi pada 2027 dijadwalkan berlangsung di Rabat. Maroko dianggap punya peluang besar, dan penentuan lokasi pertandingan final Piala Dunia 2030 sepenuhnya berada di bawah kewenangan FIFA. Jika kembali terpilih sebagai Presiden FIFA sampai pada 2027, Infantino diperkirakan memegang mandat hingga 2031 sehingga memiliki peran penting dalam keputusan tersebut.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

kamu, hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Oke, okay, tuan rumah dua, kita harus mengakhiri bersama kita dalam zona olahraga di siang hari, dan juga mengakhiri kebersamaan kita antara Dio dan kamu tuan rumah dua di siang hari dengan saat lagi jam 2, dan nanti selain ada penyiar berikutnya akan menemani kamu sampai di jam 7 malam nanti. Luisi dengan tanggung jawab ya menemani kamu di siang hari teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih buat kamu yang masih join bareng kita di 104.2 FM, dan bye-bye, Dio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Tong Pro 2. Yeay, setelah tadi Dio yang menemani kamu, sekarang Nadia nih yang bakal menemani kamu di Santai Siang kali ini. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan ya, Tong Pro 2, Nadia akan menemani kamu tentunya di Entertainment Today. Dan banyak banget informasi yang bakal aku bagiin ya di Entertainment Today seputar dunia infotainment nih. Jadi buat kamu yang suka banget ya dengerin gimana sih kabar artis favorit kamu, Tong Pro 2, tenang aja karena setelah ini kita bakal bahas bareng-bareng ya. Oke, kalau gitu Tong Pro 2, kalau tadi itu udah dibuka oleh single dari Ziva Magnolia dengan Get Over Him, dan sekarang aku bakal puterin beberapa single dulu yang ada di playlist kita. Aku pengen puterin single dari Billie Eilish deh Tong Pro 2, dan nanti juga bakal disusul oleh single-single lainnya. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Tom Pro 2 tadi itu dia single dari Christian Bautista ya, salah satu single favorit aku juga, yaitu Hands to Heaven. Dan ini udah lama sih sebenarnya singlenya Tom Pro 2, tapi masih enak banget buat kita dengerin bareng ya. Dan aku udah ada informasi nih Tom Pro 2, dan kayaknya kamu bakal seneng karena ini kayaknya satu hal kegiatan yang oke banget buat kita lakuin di weekend. Cara bentar lagi weekend, tapi bohong, alias ini masih hari Senin Tom Pro 2, which is masih panjang banget hari kamu di minggu ini. Tapi enggak apa, ini bisa ya udah kamu masukin wishlist aja atau bucket list besok yang bakal kamu lakuin waktu weekend nih Tom Pro 2. Karena aku udah ada list ya rekomendasi drama Korea yang baru tayang di Agustus 2026 ini. Jadi kayak buat kamu yang suka banget nonton drakor atau enggak ngabisin akhir luang kamu ya Tom Pro 2 dengan nonton film, itu bisa banget nih masukin list-list rekomendasi film drakor yang ini ya Tom Pro 2. Oke, jadi yang pertama yaitu ada film, bukan film sih, drakor ya, judulnya itu Our Sticky Love. Jadi itu tuh menceritakan tentang seorang jaksa yang mendadak mengalami amnesia setelah insiden tertentu gitulah ya Tom Pro 2. Nah, waktu dia bangun, dia tuh kaget gitu loh, harus tinggal seatap sama Jung Hae In. Aduh, aku suka ini nih, susah baca nama-nama Korea, jujur agak, kataku agak susah nama-namanya ya Tom Pro 2. Jadi yang jaksanya tadi tuh namanya Go Eun Sae. Aduh, susah lagi disebutin. Ya udahlah ya Tom Pro 2 gitu. Nah, terus Jang Tae-ha ini merupakan pelatih tinju yang mengaku ya sebagai kekasih dari Go Eun Sae ini gitu. Nah, bahkan dia tuh udah berada di sisinya tuh sejak menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi kayak ya udah latarnya tuh di desa yang tenang gitu kan, dipenuhi toko yang apa ya, toko-toko tradisional Korea dan lain sebagainya gitu loh Tom Pro 2. Dan jujur aku suka banget film Korea atau drama Korea yang latar belakangnya tuh kayak ya udah yang jadul-jadul gitu loh Tom Pro 2, kayak kerajaan dan lain sebagainya tuh aku suka banget film-film Korea yang kayak gitu. Nah, jadi buat kamu nih Tom Pro 2 yang mungkin kamu juga lagi nyari-nyari drakor terus yang latarnya tuh ya kayak pedesaan yang tenang dan lain sebagainya, itu boleh deh nih masukin ya Tom Pro 2 ke list kamu Our Sticky Love ini. Tapi ingat tayangnya itu tanggal 7 Agustus nanti ya. Oke, dan masih banyak lagi sih ini Tom Pro 2 rekomendasinya. Kalau gitu kita break aja dulu ya Tom Pro 2, dan nanti setelah beberapa single yang satu ini aku juga bakal kasih rekomendasi drakor lainnya, dan mungkin aku juga bakal rekomendasiin ya drakor apa aja yang udah pernah aku tonton dan bagi aku tuh bagus banget Tom Pro 2. Jadi mungkin kamu juga harus banget ya nonton drakor itu nanti. Pokoknya kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Alright, Om Pro 2 back again bareng Nadia. Dan tentunya kita masih ada di 104.2 FM Pro 2 RRI Matram, teman terbaik kamu ya. Dan kalau tadi kita udah bahas drakor, sekarang aku juga bakal masih bahas drakor sih itu, Om Pro 2. Ada gak sih drakor yang mungkin akhir-akhir ini kamu sering tonton, Om Pro 2? Karena sebenarnya aku tuh bukan tipe anak yang suka film banget, suka nonton banget tuh sebenarnya enggak gitu ya. Paling aku tuh nonton tuh kalau FOMO, alias mungkin kalau aku ngelihat dulu pemainnya cakep enggak nih. Kalau cakep aku lanjut nontonnya. Tapi balik lagi yang kayak aku bilang tadi, Tom Pro 2, aku tuh lebih sering untuk rewatch aja sih daripada kayak ya udah aku cari-cari drakor apa ya yang lagi baru, yang lagi happening. Dan selain apapun itu deh, Tom Pro 2 aku jarang banget sih jujur. Dan mungkin drakor yang sering banget aku rewatch adalah Hometown Cha-Cha-Cha. Karena bagi aku kayak itu tuh enak banget loh filmnya. Maksudnya kayak ringan, terus apa ya, vibes-nya tuh kayak happy gitu loh nonton itu. Jadi aku suka aja nonton itu. Waduh, dari Kak Matt Shadow, drakor yang Batu Giok yang mana? Kata aku, drakor Batu Giok tuh yang mana? Yang mana ya drakor Batu Giok? Jujur, aku sebenarnya nggak yang apa ya, pecinta drakor banget. Jadi nggak tahu banget nih Kak, yang mana maksud kamu? Drakor yang Batu Giok, kataku mah langsung cari aja judulnya apa deh Kak di Google gitu ya. Terus selain Hometown Cha-Cha-Cha, apa ya Tom Pro 2 yang sering aku tonton? Ah, Goblin. Aku jujur suka banget Goblin, tapi gak tahu kenapa somehow aku ngerasa Goblin tuh serem banget. Ya walaupun sebenarnya dia gak yang horror ya base-nya, tapi kayak ada gitu loh hint-hint horornya bagi aku. Aku ingat banget ya, pertama kali aku nonton Goblin itu kalau gak salah waktu aku SMP, which is tuh beberapa tahun yang lalu. Entah itu tahun berapa ya, 2017? 2017 deh sih, ingat aku 2016, 2017 gitu. Yang waktu dia happening-happeningnya lah Goblin-nya Tom Pro 2. Terus aku ingat banget, aku nonton sendiri awalnya gitu kan. Karena sebenarnya kayak banyak sih teman aku yang yuk nobar, nobarnya drakor gitu ya Tom Pro 2 kan, nonton Goblin itu gitu ya Tom Pro 2. Tapi kayak enggak deh, awalnya kayak gitu. Karena aku emang bukan tipe orang yang suka banget sebenarnya nonton drakor gitu ya. Tapi waktu aku nonton drakor Goblin ini sendiri, kok awal-awal dia kayak serem gitu loh Tom Pro 2 bagi aku. Lupa sih ya jalan ceritanya tuh kayak gimana, tapi intinya dia kayak ada serem-seremnya gitu. Jadi kayak takut aja sih sebenarnya. Tapi gak tahu kenapa waktu besar, waktu kita sudah dewasa ya Tom Pro 2, aku merasa kayak, ih bagus banget ya Goblin ternyata gitu loh. Apa sih yang aku takutin dulu itu? Oh, dilanjutin nih sama Kak Matt Shadow, yang ada laki-laki miskin tiba-tiba kesambar petir jadi punya kemampuan mata yang bisa melihat Batu Giok. Bagus. Kayaknya kamu nonton di TikTok ya. Soalnya di TikTok aku sering lewat tahu yang kayak gitu-gitu. Kamu yang mana nih? Jadi kamu nonton drakor atau nonton yang di TikTok itu nih Kak Matt Shadow? Oke, dan mungkin kita akan udahin aja Tom Pro 2 pembahasan kita tentang drakor ini. Karena setelah ini itu bakal ada segmen lainnya. Dan tenang aja, Nadia pun bakal masih menemani kamu. Intinya stay tune terus aja ya Tom Pro 2 di 104.2 FM Pro 2 RRI Matram, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Back again with me Nadia, Tom Pro 2, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RR ini mantram teman terbaik kamu. Kalau setelah tadi kita udah ada di Entertainment Today, sekarang kita ada di next segmennya yaitu info lokal. Jadi seperti biasa di info lokal ya Tom Pro 2 ada banyak sekali informasi-informasi seputar ya dunia di Nusa Tenggara Barat ini ya Tom Pro 2, barangkali kamu yang belum terlalu update tentang informasi-informasi yang ada di Nusa Tenggara Barat, tenang aja karena setelah ini aku bakal kasih informasinya buat kamu ya. Tapi sebelum itu kita terbiasaan ya Tom Pro 2, seperti biasa kita puterin beberapa single dulu yang ada di playlist kita. Intinya stay tune terus aja ya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

Wadu, ada informasi terbaru nih, Tom Pro 2, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal ya, itu meninjau proyek revitalisasi Pasar Rakyat Kuta Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah pada hari ini. Dan penataan pasar di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika ini ya, Tom Pro 2, dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan juga pengunjung setelah kondisi pasar selama ini kerap dikeluhkan ya, karena dinilai kurang tertata. Iqbal mengatakan revitalisasi ini difokuskan pada penataan desain dan tata letak pasar tanpa menghilangkan karakter tradisionalnya sebagai bagian dari destinasi wisata. Ia pun juga meminta akses ya masuk pasar itu diperlebar agar arus pengunjung tuh dapat menjangkau seluruh area perdagangan secara merata. Selain pembenahan fisik nih, Tom Pro 2, pemerintah provinsi atau Pemprov NTB itu juga akan berkoordinasi ya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperbaiki tata kelola pasar ini. Dan menurutnya hasil perdagangan ini ya, Tom Pro 2, itu berupa bahan pangan segar diharapkan dapat diserap langsung oleh restoran dan hotel di kawasan Mandalika. Selain itu, Tom Pro 2, pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Dewi itu menjelaskan ya, pekerjaan yang sedang berlangsung itu meliputi pembongkaran tembok untuk memperluas akses masuk, pengecatan dan juga pembenahan sistem sanitasi serta pekerjaan beton dan area penjualan ikan, daging dan ayam yang sebelumnya tidak difungsikan itu juga akan diaktifkan kembali melalui penimbunan dan pengecoran lantai. Oke, mungkin itu dulu Tom Pro 2 informasi yang bisa kita sampaikan. Dan nanti kita bakal kasih kamu informasi lagi. Stay tune terus aja di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, okay, Nompro 2 mungkin itu aja yang Nadia bisa sampaikan ya di info lokal kali ini. Tapi tenang aja, karena setelah ini bakal ada sore ceria dan Nadia gak sendirian di sore ceria nanti. Ada temannya nih Nompro 2 dan ramean banget ya di sore hari ini. So, stay tune terus aja buat kamu yang kepo siapa sih narasumbernya hari ini Nompro 2. Itu tenang aja, kamu stay tune terus aja di 104.2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 edisi Senin 3 Agustus 2026. Kau bersama Lani Nadia dan berita selengkapnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri memanfaatkan punggung NTB Indonesia Fashion Week ya tahun Pro 2 2026 untuk mempromosikan tenun khas NTB kepada publik nasional. Tampil mempesona sebagai model dalam peragaan busana koleksi desainer NTB Viviana, Wagub menilai ajang fashion nasional itu menjadi ruang strategis untuk memperluas pasar wastra daerah sekaligus memperkuat ekonomi kreatif. Dan dalam gelaran NTB BTN prioritas ini ya tahun Pro 2 The Grand Gala di Assembly Hall Jakarta Convention Center pada Sabtu malam 1 Agustus 2026 ya, Wagub NTB yang akrab disapa Umi Dinda itu tampil mengenakan busana rancangan Kivi by Viviana yang mengangkat motif tenun khas NTB seperti tenun renda, munapa'a dan juga pringgasela. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2 komitmen Universitas Islam Negeri UIN Mataram dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif terus diperkuat melalui penyediaan layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Kampus memastikan seluruh mahasiswa memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan akademik maupun fasilitas penunjang ya tahun Pro 2 selama menempuh pendidikan. Dan Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama atau AAKK UIN Mataram ya tahun Pro 2 Dr. Haji Deni Apriansyah itu menyatakan mahasiswa penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus tanpa mengurangi kesempatan mereka belajar bersama mahasiswa lainnya. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
3: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stage.

0: Oke, Tong Pro 2. Wow, 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Halo, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Tapi yang kayak Nadia bilang ya, Tong Pro 2 di sini Nadia udah enggak sendirian karena ramean banget di studio kita pada sore hari ini, Tong Pro 2. Jadi, yuk kita kenalan aja langsung sama ketiga teman kita yang ada di depan aku sekarang. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Kok pada diem? Semangat lah ya Tong Pro 2 di sore hari ini. Dan Tong Pro 2 ini kayaknya sangat berprestasi ya, ketiga narasumber kita. Jadi yang pertama itu ada Davina Dahayu Gunawan ya. Halo.
2: Halo.
0: Boleh kita coba Davina kenalin dirinya dulu, terus mungkin kelas berapa dan lain sebagainya.
2: Oke, perkenalkan, aku Davina Dahayu Gunawan, biasa dipanggil Davina.
0: Oke.
2: Aku first runner up Putri Pendidikan 2006.
0: Oke, luar biasa banget ya Tong Pro 2. Dan Davina kelas berapa tadi?
2: Aku kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD.
2: SDN 2 Cakra.
0: Oke, dari SDN 2 Cakra ya Tong Pro 2. Tuh siapa tahu nih Tong Pro 2, kamu yang dengar ini temannya Davina nih. Jadi langsung aja di sebelah Davina itu ada Kak Pratiwi Wulandari. Coba dong kenalin dulu nih dirinya, Kak Pratiwi Wulandari. Panggilannya siapa dan lain sebagainya.
3: Halo, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, saya Pratiwi Wulandari. You can call me Wulan.
0: Wow.
3: Saya saat ini adalah seorang mahasiswa PGSD semester 3 dan meraih first runner up Putri Pendidikan Nusa Tenggara Barat 2026 serta second runner up Putri Pendidikan Indonesia 2026.
0: Oke, kalau boleh tahu Kak Wulan ya panggilannya, yeah. Itu kuliah di mana?
3: Di Universitas Muhammadiyah Mataram.
0: Oke, Tong Pro 2. Dan di sebelahnya lagi ini ada dari Kak Lumade Adrian Prameswari Janitri, ya benar. Oke, boleh dikenalin dulu nih Kak.
4: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Lumade Adrian Prameswari Janitri. Orang-orang biasa panggil aku Adrian. Aku sekarang duduk di bangku kelas 8 SMP dan aku dari SMP Negeri 7 Mataram.
0: Oke, dan sekarang posisinya apa nih Kak di sini?
4: Nah, aku mendapatkan first runner up Miss Britain Education 2026.
0: Oke, luar biasa banget Tong Pro 2. So, dan nanti kita bakal banyak ngobrol ya bareng Kak Adrian, terus juga bareng Kak Wulan dan Kak Davina juga nih. So, buat kamu yang mau tanya-tanya itu boleh banget Tong Pro 2. Langsung aja kirim pertanyaan kamu di IG kita Pro 2 FM Mataram atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570000 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kalau tadi itu Tong Pro 2 udah dibuka ya oleh single dari Tulus Teh Hijau alias termaca-maca nih semua orang gitu ya Tong Pro 2. Dan nanti kita juga bakal puterin beberapa single lainnya sebelum kita tanya-tanya ya ketiga narasumber kita di sore hari ini. Kalau gitu stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Korban banjir di Desa Tunjung Sari sudah mulai terserang gatal-gatal dan warga kekurangan air bersih. Banjir diakibatkan karena banyak warga membuang sampah di sungai.
1: Ya, sampah ini harus aku bakar atau aku timbun.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Pro 2 RRI Mataram.

0: Oke, Tong Pradua balik lagi bareng Nadia, terus juga ada Davina, ada Wulan, dan juga ada Darian ya. Oke, Adrian, tuh kan langsung aku inget nih. Oke, Tong Pradua, kita masih barengan kan di sini, masih semangat kan ya?
1: Masih dong.
0: Oke, okay. At least gak aku sendiri nih yang ngomong Tong Pradua. Dan kita juga bakal tanya-tanya nih Tong Pradua sama ketiga narasumber kita di sore hari ini. Tapi mungkin aku mau tanya satu-satu dulu ya, kesibukan kalian apa sih sebenarnya? Mungkin selain mengikuti ajang ini dan lain sebagainya itu apa tuh? Selain sekolah dan kuliah juga ya.
1: Oke, okay. Jadi dimulai dari siapa dulu?
0: Dari mana aja deh, dari sebelah. Iya, Adrian dulu boleh.
1: Oke, okay, jadi kesibukan aku selain mengikuti kegiatan di sekolah itu, aku juga kan ikut ekskul. Terus aku ikut les modeling di Catwalk Mataram. Iya. Okay. Terus aku juga les di BSA itu tuh udah sekalian include sama pelajaran matematika, IPA, sama bahasa Inggris. Jadi aku itu setiap pulang sekolah, sorenya aku langsung les.
0: Waduh.
1: Hari minggunya aku les modeling.
0: Sibuk banget berarti ya.
1: Aku juga ikut 4 ekskul di sekolah.
0: Apa aja tuh, boleh disebutin
1: gak? Yang pertama karena aku suka ikut olimpiade kan, aku ikut ekskul IPS Club, Matematika Club, Literasi Digital, sama English Club.
0: Waduh, pecah gak kepala kamu? Jujur aku ngerasa kayak, aduh gak kuat gitu loh. Kamu jujur, gimana, enjoy gak selama
1: enjoy.
0: Itu?
1: Enjoy, aku tuh suka banyak kegiatan. Soalnya kalau aku gak banyak kegiatan itu rasanya tuh boring di rumah.
0: Iya lagi benar. Berarti kamu tipe anak yang sangat produktif lah.
1: Iya,
0: ya Tamu
1: betul.
0: Pradua. Oke, itu dia Tamu Pradua, itu dari Adrian ya. Nah, kalau dari Wulan, biasanya ngapain aja tuh selain kuliah?
2: Biasanya aku kalau setiap sore itu aku pergi latihan di Sanggar Tari Sundara, latihan tari. Aku ngambil kelas tari dari awal menuju ke nasional itu, untuk persiapan ke nasional. Awalnya sih aku niatnya ikut Sanggar Tari itu untuk persiapan ke nasional sebagai talent show. Tapi karena aku rasa aku cocok nih di tari ini, makanya aku terusin sampai sekarang.
0: Oke, berarti baru-baru ya terjun ke dunia tari gitu loh.
2: Ya, sebelumnya juga pernah ikut lomba tari dan alhamdulillah dapat juara 2.
0: Oke, kayak emang base-nya emang nari deh kamu tuh. Jadi kayak ada ya rasa ih enak nih nari, jadi diterusin sampai sekarang gitu ya. Nah, selain itu apa tuh lagi kegiatannya?
2: Aku untuk saat ini aku sedang persiapan untuk aku juga ambil kelas monolog.
0: Itu apa tuh kalau boleh tahu?
2: Monolog itu seperti mirip-mirip puisi namun lebih kayak dicampur ke drama gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Berarti ada unsur-unsur teater dikit gitu lah ya Tong Pradua.
2: Iya, aku juga saat ini lagi dalam proses ngebuat buku.
0: Wow, keren sekali.
2: Iya, jadi aku saat ini lagi proses dalam membuat buku yang dibimbing oleh kakak tingkat aku sendiri.
0: Oh gitu. Itu kalau boleh tahu itu buku tentang istilah

0: pelajaran atau mungkin ya sekedar novel dan lain sebagainya, itu apa tuh?
1: Lebih ke tentang menceritakan perjalanan aku selama di PPPI ini. Okay. Awal aku terjun sampai aku mendapatkan gelar tersebut.
0: Okay. Dan nanti kita bakal tanya-tanya tentang itu juga ya, tahun pro 2. Dan sekarang kita beralih ke Davina. Halo, Davina ini yang paling muda ya tahun pro 2 dari ketiga narasumber kita ini tahun pro 2 gitu ya. Nah, Davina biasa ngapain aja?
2: Aku biasanya renang sih, Kak.
0: Oh, renang. Oke, berarti mungkin selain tapi Davina ikut modeling juga apa enggak tuh? Enggak. Ya, soalnya setelah ini ya tahun produk kita ngobrol tadi, ternyata ini kali pertama Davina kayak terjun ya ke dunia pageant ini. Keren banget tahun produk. Dan langsung mendapatkan nominasi lah ya sebutannya. Itu happy enggak tuh?
2: Happy banget.
0: Oh iya, happy banget. Tapi nyangka enggak kira-kira ada di posisi ini?
2: Enggak sih, Kak.
0: Oh iya.
2: Aku kaget.
0: Tapi kayak gimana sih latihannya? Kalau gitu boleh diceritain enggak dari Davina mungkin? Kapan mulai latihannya dan segala macam gitu.
2: Aku di rumah itu belajar sama ibu aja.
0: Sama ibu, berarti dibantu sama ibu gitu ya.
2: Tapi selain sama ibu aku juga ada les, Kak.
0: Oh gitu, les apa tuh?
2: Ada les tari.
0: Oh, tari juga berarti ya. Dan kayaknya Tong Pro 2 ini narasumber kita produktif banget ya. Berarti gak cuman sekedar di rumah aja, tapi banyak banget kegiatan yang mereka ikutin gitu ya. Mungkin boleh diceritain satu-satu ya, kenapa sih kalian tertarik join ajang ini gitu loh. Mungkin apa sih yang awalnya kalian lihat gitu dan langsung tertarik gitu, apa tuh? Boleh diceritain mungkin dari Adrian dulu.
3: Oke, jadi aku tuh ikut ajang ini tuh karena disaranin guru aku, guru pembimbing di ekskul literasi digital. Nah, saat itu kan aku lagi les nih, sore-sore aku dapat notif tuh, aku di Japri, Adrian ini ada ajang nih, kamu kayaknya cocok, soalnya kan itu kan ajang putra-putri pendidikan. Jadi aku tuh kayak gak expect kayak ini tuh pageant modeling gitu, karena ada unsur pendidikan. Aku pikir kayak tentang olimpiade, pelajaran-pelajaran di sekolah gitu. Terus akhirnya aku daftar lah itu. Terus habis itu aku melewati masa-masa karantina, aku latihan di rumah buat talent show, aku latihan dance, latihan public speaking. Juga waktu itu sebelum aku les modeling, aku otodidak, Kak.
0: Oh,
3: les modelingnya
0: gitu.
3: Ya di rumah. Karena enggak sempat itu tuh mendekati ujian, ujian sekolah. Terus aku juga ada kesibukan ekskul kan, kadang bentrok 4 ekskul itu.
0: Iya, lagi jujur. Aku aja pusing loh yang bentrok 4 ekskul gimana ceritanya.
3: Belum
0: gitu.
3: Lagi aku tuh biasanya dulu itu, kalau sekarang aku udah agak jarang karena masih mau fokus buat pageant. Terus bulan lalu itu tuh aku bisa dalam sebulan itu bisa 2 kali ikut olimpiade gitu.
0: Waduh. Jadi pendidikan tetap jalan ya.
3: Iya, betul.
0: Dan pas banget kayak ini pageantnya tentang dunia pendidikan juga. That's why kamu juga ikut masuk gitu
3: betul.
0: Ya,
3: aku juga kesibukan aku tuh ada organisasi OSIS, persiapan untuk MPLS. Persiapan untuk MPLS capek banget.
0: Kok bisa sih? Jadi enggak tahu kenapa ya, dari SMP sampai SMA tuh kayak OSIS itu paling sibuk sih kata aku.
3: Iya betul.
0: Iya kan. Tapi kamu bisa ngambil ekskul yang lain juga, itu kata aku keren sih. Jadi kayak benar-benar produktif banget ya tahun kedua. Dan tuh kayak bersyukur banget sih dari guru literasi di juga kamu berarti ya. Yang kasih tahu segala macam. Dan that's why kamu ada di sini sedetik ini.
3: Iya, aku bersyukur banget.
0: Dan kalau gitu dari Wulan nih, mungkin awal mulanya boleh diceritain gak tuh perjalanannya?
1: Awal mulanya aku gak ada dapat informasi sih dari orang-orang. Aku waktu itu lagi scroll sosmed, terus lewat nih IG-nya Putra Putri Pendidikan. Terus aku stalking-stalking kan ini. Terus kayak menarik gitu. Awalnya aku lihat di informasinya itu pendaftarannya kan udah tutup. Tapi aku coba iseng chat adminnya, eh ternyata masih buka. Aku join dah, dan ternyata aku finalis terakhirnya gitu.
0: Waduh.
1: Aku daftar pasca mau deket-deket grand final. Waktu itu juga posisinya bentrok sama UAS aku pasca mau mendekati grand final. Tapi syukurnya pasca hari grand finalnya itu aku lagi libur kuliah, jadi gak perlu izin gitu kan ke dosen karena pasca UAS juga gitu. Dan alhamdulillah juga aku juga sebenarnya gak nyangka sih bakal dapet gelar gitu. Karena aku finalis terakhir, persiapannya juga benar-benar sangat mepet sekali, benar-benar sangat wah gitu.
0: Oke, tapi kayaknya emang kalau udah rezeki ya udah gitu ya. Dan mungkin itu feminine intuition juga ya waktu kamu stalk itu kayak, aduh kayaknya ini aku harus daftar deh kayak gitu ya, karena diri
1: terpanggil,
0: kamu, iya diri kamu di masa depan kayaknya ini aku udah juara nih kayak gitu kan, bener banget sama para dua gitu. Padahal iseng-iseng ya awalnya berarti. Nah tapi kalian berdua ini awalnya sebelumnya udah pernah masuk dunia pageant atau gimana tuh?
3: Kalau aku ini first pageant, benar-benar first pageant. Banyak juga sebelum aku tahu tentang pageant, banyak yang kasih tahu aku, kenapa kamu nggak ikut model gitu? Soalnya kamu tuh tinggi, badan kamu bagus, body kamu bagus, terus kamu juga public speakingnya bagus, gitu. Kenapa nggak ikut? Awalnya aku tuh kayak masih ragu, soalnya aku tuh kadang-kadang tuh suka deg-degan banget kalau ngomong di depan umum, apalagi waktu grand final pas speech itu benar-benar kaki aku gemeter banget.
0: Oh gitu.
3: Iya. Nah, terus akhirnya aku coba lah, karena kalau aku nggak coba kan aku stay di sini-sini terus dong. Betul. Aku nggak maju, aku nggak berkembang, jadinya aku coba dan aku tanamkan prinsip itu gak harus selalu menang gitu. Kita tuh cari pengalamannya aja.
0: Yes, that's right.
3: Dan ternyata aku dapat gelarnya, bersyukur banget.
0: Jadi tuh bagi aku itu poin plus sih ya, berarti. Kalau Wulan itu kali pertama gitu apa gimana?
1: Iya, ini juga first pageant aku. Awalnya juga aku nggak expect kalau yang aku ikutin itu termasuk dunia modeling gitu. Karena kan namanya itu putra putri pendidikan. Jadi aku mikirnya cuma kayak lomba, kayak yang dibilang Adrian barusan itu. Eh ternyata modeling juga. Jadi waktu itu juga aku latihan modelingnya otodidak.
0: Oh gitu.
1: Karena waktunya juga sangat mepet sekali, aku finalis terakhirnya.
0: Dan sekarang Davina nih, gimana ceritanya? Boleh diceritain gak tuh? Mungkin awal mula ikut ini dari mana tuh informasinya? Itu boleh diceritain gak?
2: Oke, kalau aku itu dikasih tahu sama ibu.
0: Oke, berarti dari mamanya ya yang ngasih tahu ada informasi ini. Dan waktu itu Davina langsung mau gitu?
2: Enggak, tapi ibu bilang karena ada unsur pendidikannya, coba aja.
0: Karena emang Davina juga di sekolah berprestasi lah ya istilahnya. Jadi kayak ibu udah jelas nih anak kamu pasti masuk nih gitu kan ya. Jadi kayak disuruh daftar gitu ya. Nah tapi nih kan pasti ada persiapannya dong kalian mengikuti ajang ini. Dan dari Davina dulu deh, mungkin persiapan yang paling capek, paling berat menurut Davina itu apa ketika mengikuti ajang ini?
2: Pas mengikuti ajang ini kan ada karantinanya dulu ya. Di karantina itu kita diajarin gimana-gimananya. Nah, aku kira kan sama kayak kakak-kakak ini, pendidikan. Tapi ternyata ada modeling, kostum, dan segala macam.
0: Oke, tapi jadi, di sana kayak diajarin itu juga ya, catwalk segala macam
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, diajarin. Aku juga diajarin caranya berbicara dengan berani.
0: Oh,
2: dari
0: jadi
2: itu nih.
0: Berarti dapat public speaking juga, gitu. Itu berapa hari karantinanya kalau boleh tahu?
2: Tiga harian
0: ya, tahun pro dua. Dan banyak juga ilmu yang kita dapat dari karantina itu, gitu ya. Oke. Dan kalau dari Wulan sama Adrian juga nih, waktu zaman sih sebetulnya kayak waktu masa-masa isa persiapannya lah itu. Apa sih yang kayak paling berat gitu? Paling kayak, aduh stres nih persiapan yang ini gitu loh. Apa tuh menurut kalian berdua?
3: Oke, dari aku dulu ya. Jadi menurut aku yang paling kayak stres itu tuh menurut aku tuh catwalk, karena aku tuh benar-benar sama sekali nggak pernah jadi model gitu. Jalan aku masih jelek, kayak apalagi kan ada disuruh buat challenge video profile, challenge catwalk buat dilihat nih gimana nih catwalk kita. Jadinya aku itu belajar terus nih catwalknya. Terus habis itu kan ada talent show. Aku tuh bingung, aku tuh bakat aku apa selain aku olimpiade kan. Aku kayak jarang ikutin kayak kegiatan-kegiatan di luar, kayak misalnya basket atau apa. Tapi aku ingat waktu dulu SD aku tuh pernah ikut lomba dance. Jadinya aku talent show aku itu dance. Nah pas karantina itu kan juga ada pembukaan acaranya. Itu tuh kayak semua finalis itu menunjukkan dance kan, kayak dance-dance gitu. Nah itu kita latihan di studio bareng-bareng. Itu pertama kali aku ketemu teman-teman PPI aku. Benar-benar mereka baik banget. Terus aku sadar bukan cari pengalaman doang, lo ternyata cari relasi. Terus aku juga nyiapin custom kostum buat grand final, kayak gaun, terus baju talent show, terus heel, sepatu, dan lain sebagainya. Terus waktu karantina aku tuh benar-benar kayak takut, deg-degan, apalagi jauh dari orang tua. Aku tuh biasa jarang jauh dari orang tua. Ini pertama kali nggak jauh-jauh banget sih, tapi kan
0: iya, gak satu rumah aja, gitu.
3: Iya benar.
0: Itu kalau boleh tahu berapa hari juga karantina?
3: 3 hari 1 malam.
0: Oh berarti rata-rata emang 3 hari kali ya?
3: Iya. Iya, jadi awalnya itu kita datang talent show dulu, terus lanjut karantina gitu. Aku malam-malam tuh kayak
0: kayak besok ada gebrakan apa nih lagi?
3: Iya, takut banget. Aku tuh kayak sampai mau nangis, tapi syukur aku tuh dapat teman sekamar tuh baik banget.
0: Oke, jadi setelah kayak ya udah enjoy aja dan disinilah Adrian sekarang. Kalau Wulan gimana tuh?
1: Kalau aku, karena aku masuknya itu terakhir dan persiapannya itu sangat mepet sekali. Apalagi pasca untuk memilih gaun itu kan aku sempet sih nyari di beberapa tempat kan. Apalagi untuk nyesuaiin ukuran yang sesuai dengan aku itu sangat susah banget. Dan syukurnya ibu aku itu desainer, jadi dia yang membuat semua gaun yang aku pakai selama acara.
0: Keren
1: mulai
0: banget.
1: Dari talent show, gala dinner, dan grand final juga mama aku yang bikin semuanya. Untuk ke nasional juga beliau yang ngebuat semuanya ini. Ini juga dari mama aku semuanya.
0: Wah, sponsor dari mamanya semua nih berarti. Tawaran gua keren sekali. Tapi nih dalam apa ya, masa ajang-ajang itu ya tahun pro 2, pernah enggak sih kalian minder nih bertiga? Mungkin dari Davina gitu ya, yang pertama kali banget join ini, pernah enggak ngerasa kayak ih, minder nih sama teman-teman yang lainnya gitu, apa gimana tuh?
2: Iya, aku minder sih, Kak.
0: Tapi apa tuh, kayak mungkin hal yang bikin Davina kayak kuat gitu loh, bangkit lagi, apa tuh yang Davina inget?
2: Mama aku semangatin aku, bilang pageant itu bukan tentang secantik apa atau sehebat apa kamu catwalk, tapi juga sepintar apa kamu, apa yang kamu omongkan, apa yang kamu tampilkan. Itu sih.
0: Ih, keren banget. Sedih deh aku dengernya. Tapi kalau dari Wulan dan Ardian juga tuh gimana tuh?
3: Oke, jadi kalau dari aku tuh benar-benar minder. Pasti rasa minder itu pasti ada ya, karena aku ini first pageant, the real first pageant. Aku lihat teman-teman aku tuh kayak udah hebat-hebat banget catwalknya, terus udah sering banget ikut pageant. Nah awalnya itu aku tuh benar-benar ragu banget, tapi aku itu tetap perkuat prinsip. The real aku tuh malam-malam pas besoknya grand final, aku tuh tonton semua motivasi-motivasi, kata-kata benar. Terus aku juga disemangatin mama aku. Kebetulan mama aku sama orang tua papa aku itu tuh orang tuanya tuh yang gak tipe benar-benar neken gitu. Yang penting kamu udah berani tampil itu aja udah hebat banget. Tapi tetap mama aku itu evaluasi aku biar aku menampilkan hal yang terbaik.
0: Oke, luar biasa banget. Dan dari Wulan?
1: Kalau aku jujur, karena first pageant aku juga ya, jujur pas ya melihat finalis-finalis lain itu, aku ada rasa minder sedikit. Karena kayak ngelihat mereka itu kan udah terbiasa terjun di dunia model gitu. Ih, ini catwalknya bagus banget, ini caranya speaking bagus banget. Jujur aku ada rasa minder juga. Tapi mama aku selalu bilang kalau yang penting aku tuh udah berusaha semaksimal aku udah berusaha. Kalau salah hasil, kita serahin sama yang di atas, beliau bilang. Mama aku juga gak terlalu neken gitu, gak harus menang gitu, yang penting udah nampilin yang terbaik gitu.
0: Oke, jadi intinya yang aku simpulin, nama keluarga itu penting banget ya.
1: Iya, betul banget.
0: Maksudnya kayak apa ya, supporter terdekat kita ya keluarga. Jangan jauh-jauh deh, teman atau siapa gitu ya. Tapi keluarga gitu kan. Apalagi kayak Wulan dari tadi kan kayak sponsor semuanya dari mamanya banget tuh Tom Prado. Ih, keren banget. Kalau gitu kita mungkin kita break dulu ya Tom Prado, karena kita juga pengen nafas. Dan nanti kita juga bakal dengerin beberapa single dulu sebelum kita ada di sesi akhir. Dan nanti kita juga bakal tanya ya sama Adrian, Wulan, dan juga Davina gitu ya, gimana sih motivasinya gitu ya. Barangkali kamu juga butuh nih siraman motivasi dari mereka bertiga. Kalau gitu stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Tong Prodo, we're back again bareng ketiga narasumber kita di sore hari ini. Dan kita tadi udah panjang lebar ya ngedengerin perjalanan mereka. Yang fun fact-nya ternyata mereka bertiga ini Tong Prodo sama-sama baru terjun ke dunia pageant ya Tong Prodo. Tapi siapa sangka gitu langsung mendapatkan nominasi dan lain sebagainya. Nah tapi dari kalian bertiga nih ya, siapa sih yang mungkin paling apa ya istilahnya kayak sosok yang paling mendukung kalian gitu loh, mendukung perjalanan kalian dari awal mula pageant ini, boleh disebutin gak tuh dari siapa dulu ya, Hom Pimpa gak tuh kalian?
1: enggak dong
0: siapa aja deh.
1: Oke, dari aku duluan ya. Jadi hal yang paling mendukung, orang yang paling mendukung aku itu di berbagai kegiatan itu yang pasti itu orang tua aku, mama papa aku. Mereka selalu memfasilitasi aku, kayak misalnya aku mau ikut olimpiade nih, mereka itu nganterin aku les, ajarin aku gimana caranya supaya pas jawab soal itu tuh tenang. Terus juga mereka selalu kasih aku dukungan, semangat, tanamkan prinsip-prinsip gitu sih. Mereka juga selalu kayak gak pernah nekan aku gitu, jadinya aku ngerasa wah nggak boleh gagal nih gitu. Aku seneng gitu, jadi kayak aduh aku harus bisa, pokoknya aku harus bisa.
0: Oke, jadi termotivasi ya, lah ya, nggak dituntut tapi emang kayak termotivasi dengan sendirinya gitu loh, karena emang sangat didukung. Kalau dari Wulan siapa tuh?
2: Oke, kalau dari aku sendiri orang tua juga, karena mereka yang selalu mengusahakan segalanya buat aku, mereka yang selalu ngarahin aku, selalu jadi support system terbaik dikala aku lagi insecure, capek latihan dan lain-lain, capek belajar. Mereka selalu nenangin aku, memberikan rasa aman dan sebagainya.
0: Oke, jadi emang luar biasa banget ya berarti orang tua kita gitu. Nah, kalau dari Davina sendiri alasannya apa tuh? Orang tua juga kah atau siapa Davina?
3: Kalau aku keluarga sih.
0: Keluarga, ya alasannya kenapa tuh?
3: Aku kan punya adik dua. Dia tuh selalu support aku, semangatin aku, ayo kakak
0: lucu banget.
3: Ibu sama ayahku juga.
0: Pasti adik kamu tuh mau tuh kayak kamu besok. Dia pasti pengen ikut terjun juga pageant besok karena ngeliat kakaknya tuh. Jadi kayak itu juga bisa jadi motivasi Davina juga ya, berarti keluarga gitu ya. Dan keren banget ya Tong Prodo, ketiga narasumber kita di sore hari ini. Tapi sayang banget karena ini waktunya sudah mepet banget, menempati pukul 16:55 ya, which is tuh 5 menit lagi udah 17:00 waktu Indonesia Tengah. Ya artinya kebersamaan kita di sore ceria hari ini udah hampir selesai. Dan mungkin untuk akhir kata, aku pengen tanya dong untuk ketiga narasumber kita ya, mungkin closing statementnya, barangkali teman Pro 2 di sini ada juga yang pengen kayak kalian gitu ya, mulai masuk dunia pageant dan lain sebagainya. Apa sih pesan kalian untuk mereka? Mungkin dari Adrian dulu deh.
1: Oke, jadi dari aku itu selalu tanamin prinsip pikiranku, perkataanku, dan perbuatanku menunjukkan masa depanku. Jadi apapun hal yang aku pikirkan, misalnya kayak duh aku harus pasti bisa, terus perkataan juga kan, kayak pikiran dan perkataan itu kan saling berhubungan kan. Kayak misalnya apa aja yang kita pikirin tuh kita harus pikirkan hal-hal yang positif. Aku pasti bisa, aku pasti menang, aku pasti juara gitu. Aku juga selalu mengucapkan hal-hal yang positif, kayak setiap pagi aku tuh afirmasi positif, aku bisa, aku menjadi anak yang pintar, aku menjadi orang yang sukses, aku dapat membanggakan orang tua gitu. Terus habis itu perbuatan. Nah, gimana caranya kita itu berbuat kepada orang-orang biar hal-hal yang kita buat ke orang itu tuh balik ke diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita jahat ke orang, itu tuh pasti balik ke kita. Terus kalau kita berbuat baik, orang itu juga pasti juga bakal baik ke kita, kayak dapat feedback gitu loh kan. Aku selalu tanamin prinsip kayak gitu.
0: Oke, itu aja atau ada lagi?
1: Aku misalnya kayak kalau misalnya lagi capek, itu aku selalu disemangatin mama aku. Mama aku tuh motivasi aku banget, panutan banget. Pokoknya mama aku itu pinter dia, mama aku.
0: Mama aku itu turun loh dari mamanya berarti
1: ya. Iya kan, garis keturunan kepintaran itu kan dari ibu. Mama aku itu pinter ngomong, pinter segala hal pokoknya.
0: Oke. Dan mungkin dari Wulan sekarang.
2: Oke, mungkin kalau dari aku singkat saja ya. kalau dari aku buat teman-teman di luar sana, mungkin kita nggak harus sempurna dulu untuk berani mencoba hal-hal baru, tetapi kita perlu memaksimalkan potensi yang ada, karena masa depan bukan sesuatu hal yang harus kita nanti, melainkan hal yang harus kita persiapkan dari langkah-langkah kecil yang kita mulai dari sekarang.
0: Oke, luar biasa banget. Dan dari Davina, ada nggak tuh?
3: Ada.
0: Apa tuh?
3: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Oke, dan itu emang kayak kunci banget ya, intinya kayak coba aja, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana gitu. Jadi buka aja semua pintu itu gitu ya, Tong Pro 2. Oke, dan mungkin itu aja yang bisa kita berempat sampaikan di sini ya, Tong Pro 2. Dan semoga kamu juga bisa mendapatkan insight dari siaran kita di sore ceria kali ini. Dan tenang aja, karena setelah ini bakal ada jazz music, dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Kalau gitu kita berempat pamit ya, Tong Pro 2. Dadah, bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyucuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia balik lagi Tam Pro 2 menemani kamu. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, tentunya di Senjata Fakur, Nadia akan membersamai kamu dengan obrolan yang insyaallah dapat menyejukkan hati kita ya. Barangkali kamu lagi pusing, terus juga gimana sih tentang masa depan ya Tam Pro 2, which is Gen Z itu pasti rasanya takut banget sama masa depan ya. Karena aku juga ngerasain hal itu Tam Pro 2. Jadi ya, mungkin aku di Senjata Fakur edisi hari ini bakal ngebahas kayak gimana sih menurut Islam ya dalam menghadapi ketakutan di masa depan. Seperti itu kali ya Tom Pro 2 kurang lebihnya. Oke, kalau gitu sebelum itu kita bakal moving on dulu ya Tom Pro 2 ke beberapa single religi yang ada di playlist kita dulu ya Tom Pro 2. Dan di sini udah ada banyak banget playlist-playlistnya, lagu-lagunya Tom Pro 2. Nah, salah satunya ini adalah dari Perunggu dengan 33 kali. So, langsung aja stay tune terus ya.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Kalau yang tadi ya aku bahas Umpro 2 gitu kan, gimana sih dalam Islam gitu ya Umpro 2 kalau kita takut sama namanya masa depan itu Umpro 2? Tenang aja, karena bagi aku ya yang namanya takut akan masa depan itu kayak ya apa ya istilah kayak itu adalah hal yang wajar gitu ya tahun pro 2. Jadi that's okay ketika kamu ngerasa takut nih sama masa depan dan lain sebagainya tahun pro 2. Karena itu hal yang wajar dan dalam Islam pun itu hal yang wajar juga ya tahun pro 2 seperti itu. Dan kita juga bakal bahas itu lebih lanjut tahun pro 2. Dan nanti kita juga istilahnya kayak bakal bahas itu lebih dalam lagi ya. Intinya memang takut terhadap masa depan itu adalah hal yang manusiawi gitu. Jadi dalam Islam tuh rasa takut tuh bukan berarti lemahnya iman kita ya, yang kita punya tuh bukan gitu kan. Tapi yang menjadi pembeda adalah apa yang kita lakukan setelah rasa takut itu muncul seperti itu. Jadi gimana sih Islam tuh mengajarkan kita gitu kan menyikapi rasa takut kita gitu. Jadi yang pertama tahun pro 2, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Lalu bertawakal aja gitu loh. Jadi tawakal itu bukan berarti pasrah tanpa usaha ya. Justru dalam Islam itu mengajarkan kita untuk bekerja keras, belajar, berikhtiar dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Terus yang kedua, tahun pro 2, kamu jangan habisin energi kamu juga ya untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Kadang kita tuh sering takut aja gitu kan pada skenario yang ada di kepala daripada kenyataan yang akan datang gitu loh. Jadi Islam tuh mengajarkan kita untuk fokus aja pada hari ini, karena hari esok tuh masih berada dalam ketetapan Allah seperti itu. Terus yang ketiga, tahun pro 2, intinya ingat aja ya bahwa rezeki, jodoh, dan ajal tuh udah ada nih dalam ilmu Allah gitu loh. Jadi ini bukan alasan untuk bermalas-malasan, tapi yang menjadi pengingat juga kalau kita tuh perlu hidup dalam ketakutan, kalau kita tuh tidak perlu hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Yang Allah minta tuh cuman usaha, doa, dan kesabaran. Dan mungkin itu aja tahun pro 2 yang bisa Nadia sampaikan. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya, dan tenang aja karena nanti bakal ada teman lainnya yang bakal menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya tahun pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maafkan kami ya Rasul, jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasul.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2, komitmen Universitas Islam Negeri UIN Mataram dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif terus diperkuat melalui penyediaan layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Kampus memastikan seluruh mahasiswa memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan akademik maupun fasilitas penunjang selama menempuh pendidikan. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Mataram, Dr. Haji Deni Priansyah, mengatakan mahasiswa penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus tanpa mengurangi kesempatan mereka belajar bersama mahasiswa lainnya. Informasi terakhir, teman Pro 2, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri memanfaatkan panggung BT Indonesia Fashion Week 2026 untuk mempromosikan tenun khas NTB kepada publik nasional. Tampil mempesona sebagai model peragaan busana koleksi desainer NTB Viviana, Wagub menilai ajang fashion nasional menjadi ruang strategis memperluas pasar wastra daerah sekaligus memperkuat ekonomi kreatif. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam untuk Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa dan kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
0: Biasa baik.
1: Kamu manggil dia om ya?
2: Jangan dong, nanti nanti.
0: Suara abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Suara abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas
0: ya bebas lah, apa aja lah ya.
2: Kakek.
1: Opung,
2: boleh.
1: Yang
2: tua. Enggak kebanyakan.
1: Kita sudah bersama Romaria. Halo Romaria.
2: Wah,
0: tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepet banget rasanya.
1: Time flies banget.
0: Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya,
2: benar-benar.
0: Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Benar.
1: Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda ya
2: beda
0: kan?
2: Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman apa namanya, dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
0: Bener.
1: Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang nih.
2: Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
0: Oh, iya.
2: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus.
1: Iya sih.
2: Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, itu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari tapi kamu dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali gitu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya, benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7
2: bener.
1: Kan 24/7
2: gitu. Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 okay.
0: Sih. Oke. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh malah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Yeah. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Yes. Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi kangen. Karena kan gak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh. Kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak. Coba tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini. Abis ini kita dengerin.
0: Bener, oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu
0: sih. Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang gak?
1: Apa?
0: Emang gak?
1: Nah kalau misalnya. Terlalu ngelempar.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang gak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti gak cuma pasangan.
2: Gak cuma pasangan ya? Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa. Gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excitednya.
2: Excited,
0: ya?
2: Lagi centil-centilnya gak sabar ketemu, ada make upnya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada funnya ya.
2: Masih ada funnya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gen Z banget. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya gak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline kan.
2: Gak usah dibawa-bawa lagi deh, kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Baik ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Okay. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat.
0: Okay.
2: Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit. Makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu,
2: effort itu. Jadi
0: kalau orang lain enggak itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau dia nongkrong, kalau enggak hamin 1 atau hamin 2 enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Gitu. Gua bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu.
0: Bener.
1: Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gua banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik-balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau gak di kamar ya gak apa-apa gitu.
1: Gitu, jadi malah balik me time ya.
2: Iya, jadi kayak ya udahlah gak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga gak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya meromarin gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan
2: sering. Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Parah nih, Kai. Teman-teman Romaria kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah dateng juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi apa enggak?
1: Iya, masa tau jadi
2: ya, masa gitu. Ditanyain,
1: masa jadi apa gitu enggak?
0: Kan. Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, mana, terus mana, aku mana. Coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana yeah. rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu. Tapi sekarang aku ikut prosesnya gitu.
0: Tapi ada rasa ketakutan enggak? Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat Gak bisa
1: deg-degannya parah ya.
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah Kak, berdikit banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan. Siapa tahu. Tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Nah, gitu. Let's go. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Yeah. Ah, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh, sejatuh, jatuh.
0: Hey, hey,
1: emang gitu?
2: Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
3: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya, jangan ya.
2: Ah, udah gue ngamut.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya. Enakan banget.
2: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
3: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
3: Cek ombak senang.
2: Pre-release tuh udah banyak yang make.
3: Oh my.
0: Gitu. Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
3: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
3: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
3: Cerita aja sih. Oh iya benar.
0: Bener. Itu cerita lama kan?
2: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Mancing. Enggak. Mancing mania. Gak
2: ikutan gue. Next topic.
3: Tapi
2: ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
3: Iya betul.
2: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
3: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak okay. Gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau okay. Misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
2: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
3: Masih banyak nih yang kesindir nih.
2: Iya.
3: Aduh. Banyak yang kesindir.
2: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
2: Gitu.
0: Itu HTS.
2: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
2: Tolong diklip. Bagian itu dalam diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
2: Tapi
0: aduh.
2: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
3: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
2: Karena lagunya kayak centil gitu.
3: Centil ya? Ada centilnya.
2: Centil banget ya. Asik.
3: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke, ini.
2: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener, gue. Bener. Yeah. Marak terjadi.
2: Marak terjadi. Yeah.
3: Karena lagi itu lagi.
2: Lagi.
0: Apa tuh?
2: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
3: Wow.
2: Bukan teman-teman Gen Z itu kadang kayak aduh ngapain sih pacaran gitu. Enggak lo seketawa lu. Lu bagian bantuin gue disini dong.
3: Guys itu
2: kakaknya
3: yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
2: Lu bagian ngintalin dong. Background kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
2: Yaudah lu yang ngomong deh.
0: Alright. Sekarang okay. Kita mau kepo ini soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan.
3: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
3: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
3: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba aja kali ya, upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
2: Terlalu iseng ya.
3: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh.

0: Serunya serunya di situ sih kak.
1: Bener, itu Gen Z banget sih.
0: Iya,
1: lalu ngikutin industri TikTok banget.
2: Rilis kali ya.
0: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
3: Sampai udah mana nih si saya nih?
0: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
3: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih kan?
0: Belum kelar. Iya makanya benar.
1: Benar-benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
3: Full.
0: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah.
3: Oke. Okay.
0: Sebulan setengah. Ya,
3: lumayan.
0: Itu cepet sih menurut aku sih kak. Ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
3: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih.
0: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya, itu
3: dong. Cuma kayak, aduh gue bisa gak ya?
0: Ya selainnya enjoy aja, karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
1: Bener, yes.
3: Seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
1: Itu dia. Tapi gimana nih, kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu, itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
0: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin.
1: Paham ya?
0: Udah paham.
1: Okay.
0: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu iniin di rumah ya gitu.
1: Jadi
0: memang pada supportive teman-teman.
3: Kok butuh joki tugas gak?
1: Aduh, langsung jangan, gak boleh.
0: Gak boleh.
1: Skripsi oke.
3: Lebih gak boleh. Tugasnya gak boleh. Apalagi skripsi.
1: Bercanda guys.
3: Joki Trinon masih. Joki Trinon. Sorry.
1: Gak ada joki gage, gak ada ya.
3: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
3: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
0: Iya betul.
1: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
1: tuh
0: kak.
1: Gimana?
0: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
1: Bener.
0: Kayaknya enak gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau?
0: Aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Baru kali ini. Tapi jadi deg-degan kan.
3: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya,
3: gak sih?
0: Iya.
3: Emang iya.
0: Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
1: Oke.
0: Okay. For no reason, aku gak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah deket sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
1: Oh.
0: Ngobrol terus, yapping-yapping gitu.
1: Iya benar-benar. Gacor.
3: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya. Ya tulis aja di
0: notes.
1: Yeah. Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
1: kita.
0: Dong.
1: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah. Salah lagu.
2: Tapi
1: salah
2: banyak kalau yang bilang kayak gitu, kamu malu-malu kucing, jadi nggak apa-apa.
1: Jadi nggak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu sama kucing yang benar tapi
2: kucing. Ya. Pun malu-malu kucing ya, nggak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan nggak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada kak, ada.
1: Oh sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian Steel.
2: Iya Kak Babas, kan aku dulu pas punya album pas masih kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya cinta-cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau nggak apa gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Oh. Aku udah omongin juga sama abang.
0: Oh. Mau dong abang yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng
1: sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen tuh. Oke.
2: Bener.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya, gak ada namanya.
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
2: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harus.
1: Wah gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu-lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice, dipakai. Nice.
0: Bener-bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti next-nya akan ada single lagi?
2: Akan ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis-nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Amin, mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Yang pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Semoga jadi beneran ya Kak. Karena aku udah beneran udah kontek-kontek kan.
0: Oh, iya.
2: Jadi semoga aja next season.
0: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang nggak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa kan? Aku udah ditekan duluan.
1: Emang nggak bisa di pressure.
0: Gak bisa
1: di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas. Cangcuters.
0: Cangcuters mungkin.
1: Oh
2: my gosh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow, okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar.
2: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sosok balik lagi ke feminim kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku kak.
0: Oke, pink ya. Oh gitu ya, Romaria kalau ketemu kalo sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Karena tapi iya
2: bener kok guys, iya, bener kok guys.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka bener, gitu kan, excited gitu kan.
2: Oke next.
1: Eh tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang?
2: Wow. Padang tuh wah kampungnya mamaku.
1: Oh iya serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya yang banyak ya.
2: Iya betul. Oh,
1: iya banget lagi. Iya,
0: tuh kan doyan.
2: Kak, jangan gitu aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
2: Ngomongin makanan lagi.
1: Udah. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
0: Benar. Yes. Kamu minimal pakai kontennya dulu dong.
1: Iya,
0: pakai lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya enggak apa-apa dong.
0: Bisa, boleh. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh. Yeah. Boleh.
1: Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu. Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Belum, karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung. itu gas.
1: Romaria album dangdut. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, yeah.
0: Seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu
1: dong, Mas. Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini.
2: Aduh.
1: Suaranya bagus sih.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti?
1: Lagi
0: siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Pas itu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
2: Yes.
1: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Partnya. Special part. Nih guys.
0: Asik.

0: biasa gitu suaranya.
1: Iya. Selalu. Lo cengkok gitu biasa ya. Iya, lebih cengkok.
0: Bisa bro, lo bisa aja bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Yes. Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Lo kenapa kayak
0: gak apa-apa?
1: Gak
0: apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo cari-cari kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Di sebuah DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya ya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam, pagi lagi.
1: Betul. Wow.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Peringatan ini guys.
1: Peringatan. Nah, kita mau baca ini ada satu
0: pesan ya.
1: Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia. Wow.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia kata.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu bisa. Kan atau kan di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
2: Santai aja.
0: Boleh dong.
1: Thank you Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya dari tadi?
1: Iya nih, gak ngasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Dan juga tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kayak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Iya, benar.
2: Terus aku keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu
1: iya.
0: Ya
1: kayak ngeran
2: gitu. Kakak-kakak
1: suka
2: kenapa
1: Kak Romaria. Oh iya.
2: Iya dong.
1: Teriak yang kenceng ya.
0: Alright, terima kasih Romaria. Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,2 MHz. Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram, I'm here untuk dengerin curhatan kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam. And selamat hari Senin teman Pro 2, happy Monday ya. Semoga Senin kamu di awal Agustus ini berakhir dengan baik. Kalau misalnya ada yang bikin ngeganjel gitu ya, coba kasih tahu Dipa, apa sih hal yang buat ngeganjel? Langsung aja bisa gabung ke WhatsApp kita di 081-902-057000 and bisa ke Instagram Pro2FM Mataram. Malam-malam kayak gini tuh gak berasa banget ya teman Pro 2. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam udah tanggal 3. Perasaan baru aja kita start Agustus ini kemarin ya. Baru start tanggal 1 perasaan, ini udah tanggal 3 aja. Waktu tuh berjalan begitu cepat ya. Sampai-sampai kita kayak ngerasa, ah kok cepet banget nih, waktunya kok bisa kayak gini gitu kan. Ya tapi ya namanya it is what it is ya teman Pro 2. Jadi we should enjoy the time while we are here. Kalau misalnya kamu ada yang galau, ada yang lagi sedih, pas banget ini waktunya kamu curhat sampai jam 11 malam di Pro 2 FM Mataram. Setelah ini bakal ada Delantis dulu, ada Cynthia Gabriela dan Dava yang bakal nemenin kamu.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, oke. Ini curhatan yang lumayan panjang ya, kalau bisa dicurhatin, kalau bisa dibacain gitu ya. Jadi buat kamu yang baru aja gabung mungkin di frekuensi 104,2 MHz, it's time untuk kamu curhat-curhat, cerita-cerita ya, sampai nanti di jam 11 malam. Langsung aja gabung di aplikasi RRI Digital, bisa komen di sana or WhatsApp di 081 902 057 000. Oke, dan selanjutnya teman Pro 2, kita ke curhatan pertama untuk malam ini ya. Jadi teman kita ini ada namanya Kak Nana, dan dia tuh awalnya temenan berdua sama namanya Putri. Datang nih satu anak baru namanya Bunga, jadilah temenan bertiga kan. Selama berteman tuh menurut si Nana ini semuanya fun-fun aja. Tapi emang ada beberapa kelakuannya Bunga ini yang agak bikin gak srek gitu. Tapi menurut si Nana ini masih bisa ditolerir sih. Sedangkan menurut si Putri ini sebaliknya. Sampai beberapa kali Putri ini tuh ngomongin jelek-jelek tentang Bunga ke Nana kan, dan agak menjaga jarak dari Bunga. Tapi setelah Bunga pindah kos ke kos yang sama dengan si Nana dan juga Putri, mereka berdua jadi sering kumpul tanpa si Nana ini. Nah, si Nana ini mulai ngerasa kayak, khususnya Putri ya, jadi puter arah gitu, malah ngejauhin si Nana sejak ngomongin topik tentang cowok gitu kan. Si Bunga duluan yang bawa topik ini gitu, sambil mention beberapa cowok yang pernah deketin Nana. Di situ Putri sempat bilang, iya semua cowok pernah deketin lo, katanya gitu ke Nana dengan judes gitu. Padahal selama pembicaraan itu topiknya si Nana itu kan gak ngevalidasi omongannya Bunga gitu kan. Nana itu cuma nyangkal aja kayak, gue sama si A gak pernah seintens itu kok, cuma tanya-tanya tugas gitu kan. Emang ada beberapa cowok di kelasnya si Nana itu yang pernah ngajak Nana ngedate gitu kan. Semuanya ditolak tuh sama Nana, dan mereka tuh tahu si Putri sama si Bunga ini. Sedangkan si Putri ini emang gak pernah dekat sama cowok kan. Bunga pun dekat sama cowok seringnya dari medsos.

Nah, mungkin it's a sign buat jaga jarak aja ya. Nggak benci, cuman mungkin nggak sedekat dulu. Gitu aja sih menurutku ya, karena kasihan kamunya sih menurutku. Kalau menurut kamu gimana, teman Pro 2? Jadi dia harus apa sih si Nana ini?

0: ini.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Presean adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presean awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

Alright, teman bro 2, masih barengan sama Dipa di sini. Dan teman bro 2, buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, masih bisa dong ya, karena ini baru 40 menitan berlalu. So please kasih Dipa curhatan, oke? Okay? Oke, dan kita bakalan ke curhatan berikutnya nih, teman bro 2. Oke, ini ada teman kita nih, teman bro 2, yang baru putus sama ex-nya udah 1 bulan gitu ya. Beberapa hari setelah putus, dia deketin perempuan lain nih dengan alasan dia mau bikin si Astrid ini cemburu. BTW yang nama curhat ini si Astrid ya. Pas Astrid udah dapat kabar dia deketin cewek lain, Astrid ini masih mau berusaha perbaiki hubungan gitu loh. Tapi dia tuh gak ada respon si cowok ini. Nah, setelah sebulan putus, Astrid deket nih sama dua cowok. Sampai teleponan, VC, walaupun baru 3 hari deket ya. Ya, si chatnya cuma sebatas kenalan, VC, teleponan, juga ceritain kerjaan masing-masing lah ya. Si mantannya ini marah besar pas tahu si Astrid ini deket sama laki-laki lain kan. Dia sampai kayak ngata-ngatain si Astrid gitu loh. Tapi ya Astrid tahu hati dia tuh masih di Astrid gitu kan. Cuman si Astrid nih ngerasa juga udah gak sanggup selalu dikasarin. Kalau seandainya nanti dia balik dan Astrid tolak, terus Astrid deket sama laki-laki lain, itu salah gak sih teman pro 2? Menurutku mantan kamu itu di cut off aja sih, ya kan. Aduh, kasar banget sih ngata-ngatain kamu kayak gitu ya. Maksudnya kayak kok bisa sih ngata-ngatain kayak gitu, udah putus juga gitu kan. Harusnya dia sadar diri dong, udah punya cewek juga, terus kenapa bisa ngata-ngatain kamu kayak gitu gitu kan. Gimana nih teman pro 2? Buat kamu yang udah putus sama mantannya, coba kasih tahu di Pak yang lagi galau-galau. Langsung curhat di 0819020570 ya.

0: mendadak puyeng ya. Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dekat.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget. Bahaya.

Oke, teman Pro 2, udah jam 10.24. Gimana perasaan kamu? Masih galau atau masih sedih? Coba curhatin dulu teman Pro 2 di WhatsApp kita 081-902-057000 atau bisa melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat-curhat juga kita masih open ya. Sebelum jam 11, kamu bisa kirim curhatan kamu. Oke, teman Pro 2, ini ada teman kita yang udah nganggur 6 bulan ya. Dan jujur, hidupnya tuh kosong banget katanya. Susah banget nyari kerja ya teman Pro 2. Nambah skill kayak kurang di mata HR. Belum lagi gak punya laptop. Karena jujur, laptop jadi penyemangat kayak buat apply kerja dan nonton. Tapi udah mati total karena udah 7 tahun. Terus ayahku itu malah judi sampai ngutang puluhan juta. Kayak aku tuh udah gak sanggup bertahan. Kalian yang nganggur ini gimana sih caranya memotivasi diri? Oke. Aku tahu banget rasanya lagi, ya kan. Maksudnya kayak nganggur kayak gitu. Terus kalau misalnya udah mentok gak punya duit, mending kamu gak usah malu-malu ya. Kamu apply kemanapun, dimanapun itu, as long as tempatnya bagus ya. Jadi apapun itu, asalpun halal gitu kan ya, kerjain gitu. Karena mau jadi profesi kamu apapun, kamu gak didefinisikan sama profesi kamu. Yang mendefinisikan kamu adalah value yang kamu bawa. Jadi sekarang disampingin dulu gengsinya. Ya mungkin gak dapat kerja sesuai passion kamu, tapi percaya deh, itu bakal jadi batu loncatan ke depannya. Dan pastinya nanti kamu bakalan ketemu sama pekerjaan impian kamu. Jadi buat kamu teman Pro 2 juga yang masih nganggur ya, masih jadi job seeker, para pencari kerja ya, semangat terus. Ya namanya cari kerja itu, dapetin kerjaan tuh kayak dapetin jodoh ya gak sih. Kalau dia bukan tempat yang tepat ya berarti bukan jodoh kamu gitu kan. Sama kayak kerjaan gitu. Kalau emang udah klik, udah srek, udah dapet, berarti itu emang jodoh kamu. Dijalani aja dulu ya. Mungkin waktu nganggur nih kamu bisa pakai buat upgrade skills, belajar banyak hal, atau ketemu teman-teman kamu, reach out mereka yang teman lama kamu ya, untuk nginfoin kamu lowongan kerja misalnya.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Oke, udah 10.40 teman Pro 2 dan kita masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam. So, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa buat bacain curhatan kamu ya. And I think this gonna be the last karena udah 22.40. So, before this finish at the end, Dipa mengucapkan thank you so much buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita ya, teman Pro 2. Anyway, ini ada teman kita, namanya itu si Rana ya. Si Rana ini kan cuma punya mama aja sekarang, karena papanya itu udah dipanggil Tuhan. Terus tiba-tiba hari ini mamanya ngelompokin berkas-berkas gitu kan. Terus dia ngomong, nanti tak ajarin ya kamu ini, nanti kalau mama gak ada, kamu gak kesusahan katanya. Terus si Rana ini mau nangis kan, itu tuh pertanda gak sih teman Pro 2 katanya. Takut banget, aku belum bisa bahagiain mamaku. Mau nangis langsung ngaku gak mood ngapa-ngapain. Menurutku enggak kok, menurutku mamamu gitu biar kamu mandiri. Karena kita tuh gak tahu umur ya, serius deh. Semoga mama kamu selalu dalam lindungannya, sehat panjang umur ya. Itu bukan pertanda sih menurutku, mama kamu tuh lagi ngajarin ngurus berkas-berkas doang gitu loh. Karena ngurus berkas tuh lumayan ribet, serius deh. Positive thinking aja, berdoa gitu ya. Jangan overthinking dulu. Tapi kalau aku di posisi kamu ya Rana, aku pasti ngerasain sedih banget juga sih. Karena itu tuh gak semua orang tua tuh bisa ngelakuin kayak gitu gitu loh. Maksudnya setiap orang tua tuh pasti ngekeep hal-hal yang mungkin sensitif ya buat anak gitu. Tapi ketika kamu udah dikasih tahu secara detail kayak gitu, I think you should grateful for that ya, karena kamu dikasih arahan, dikasih kesempatan masih bisa diarahin gitu loh. Jadi buat kamu yang kamu lagi mixed feelings malam hari ini ya si Rana, mungkin kamu bisa istirahatkan dulu pikiran kamu. Mungkin kebanyakan pikiran kamu hari ini. So, jangan lupa untuk beristirahat juga. Oke? Okay? Teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang udah curhat-curhat juga. And I hope curhatan kamu hari ini bisa meringankan sedikit beban pikiran kamu ya.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalas

Oh, come to an end ya teman berdua. Thank you so much buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita. So I think this is the last yang bisa dipaobrolin. Dan selamat beristirahat teman berdua. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Selain ini bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026 dari kawasan Langkut 83 Ampenan, saya Titin Andini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi bangsa Arab. Kaum Ad merupakan kaum tertua. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selang waktu berlalu, kaum Ad menempati sebuah daerah yang indah dan subur. Daerah itu dikenal dengan nama Hadramaut. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencaharian utama bagi kaum Ad. Selain tanah yang subur, kaum Ad memiliki segudang kelebihan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, sehingga hasil panen mereka selalu melimpah. Kaum Ad juga terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik daripada kaum lainnya. Semua kemudahan dan kelebihan yang dimiliki ini membuat kaum Ad lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena pada semua kenikmatan yang telah didapatkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para iblis. Mereka terus-menerus berbisik,
1: "Lihatlah, panenmu melimpah dan semua ternakmu gemuk. Nikmatilah, berpestalah sepuasmu."
0: Iblis tidak pernah berhenti menghasut manusia. Dari satu manusia ke manusia lainnya, iblis selalu mencari celah. Hingga suatu hari, iblis berhasil membujuk mereka untuk menciptakan patung-patung yang sangat indah. Dengan keahlian memahat yang mereka miliki, setiap patung yang dipahat terasa begitu nyata. Iblis tidak pernah merasa puas. Setelah kaum Ad terbiasa membuat patung, iblis kembali berbisik,
1: "Kalian adalah kaum terkuat. Ciptakanlah Tuhan kalian sendiri. Sembahlah, maka kamu tidak akan pernah kesusahan."
0: Kaum Ad terbujuk oleh rayuan iblis. Maka lahirlah patung Samud dan Al-Hattar, Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Sejak saat itu, kaum Ad berubah menyembah berhala. Jauh setelahnya, anak cucu mereka benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kaum yang sesat ini, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai orang yang sangat terpuji, selalu ramah dan jujur dalam berucap, amanah, serta pekerja keras. Kepada kaumnya, Nabi Hud berkata,
2: "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."
0: Awalnya, dakwah Nabi Hud ini tidak berhasil menarik perhatian. Maka, Nabi Hud pun mendekati kaumnya satu persatu. Dia mengajak untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung berhala itu, karena semua patung itu merupakan Tuhan palsu. Seruan dakwah Nabi Hud ini membuat para pemimpin kaum Ad menjadi marah. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
2: "Sesuai dengan ajaran nenek moyang, Tuhan kita adalah Samud dan Al-Hattar,"
0: seru salah satu pemimpin.
3: "Benar, Samud dan Al-Hattarlah yang telah menjaga kita selama ini. Berkatnya, pertanian dan peternakan kita selalu melimpah,"
0: sahut yang lainnya. Dari pertemuan tersebut, mereka pun sepakat untuk menghimpun kekuatan dan menentang Nabi Hud. Setiap kali Nabi Hud menyampaikan dakwah, mereka selalu melawan. Tidak hanya itu, mereka pun mulai menyebut Nabi Hud sebagai pembohong. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah, jumlah pengikutnya hanya sedikit. Semakin lama, kaum Ad semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Atas dosa-dosa mereka ini, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Tanah pertanian yang dulunya subur kini berubah menjadi kering. Ternak yang dulunya gemuk kini berubah menjadi kurus. Di tengah bencana ini, Nabi Hud mengajak mereka untuk bertaubat. Nabi Hud berkata,
2: "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras."
0: Tapi mereka semua menolak.
2: "Kekeringan ini bukan apa-apa. Jika sudah waktunya, hujan pasti akan datang. Siapa yang bisa menandingi kami?"
0: Menjawab kesombongan itu, Allah pun menunjukkan kuasanya. Awan mulai berkumpul di langit dan menutupi matahari. Kaum 'Ad langsung mendongakkan kepala mereka. Ketika melihat awan hitam menggantung di langit, mereka pun berseru,
2: "Ya Syamut, ya Al-Hatar, engkau telah mengabulkan doa kami."
0: Mereka semua bersorak-sorai menyambut datangnya hujan. Nabi Hud tahu bahwa awan itu bukanlah berkah dari Allah, melainkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Sayangnya, hingga akhir pun kaum 'Ad tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Hud. Mereka justru menantang.
2: "Kau selalu mengancam dengan azab dari Tuhanmu. Maka buktikanlah jika engkau memang benar."
0: Awan semakin menggulung. Seluruh kaum 'Ad keluar dari rumah mereka untuk menyambut datangnya hujan. Namun sesungguhnya, mereka sedang menunggu datangnya azab. Nabi Hud tidak bisa lagi menolong mereka. Nabi Hud pun meminta para pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Tidak lama kemudian, angin topan datang dengan sangat kencang, merusak semua yang dilewatinya. Benda-benda berterbangan ke angkasa. Ladang mereka rusak, hewan ternak pun tersapu oleh angin.
2: "Badai datang, selamatkan diri kalian.
3: Berlindunglah di dalam rumah."
0: Mereka semua panik mencari tempat untuk berlindung. Namun sayangnya, tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kaum 'Ad. Badai dan angin topan yang dahsyat itu terus berlanjut selama 8 hari. Dan ketika akhirnya badai tersebut berhenti, semua rumah kaum 'Ad, ladang, ternak, dan semua harta benda lainnya telah musnah. Termasuk pula patung-patung berhala yang mereka sembah. Seluruh kaum 'Ad telah hancur. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman kepada Allah mendapatkan perlindungan dan selamat dari badai. Setelah daerahnya hancur tersapu badai, Nabi Hud dan para pengikutnya pun pindah ke daerah yang lebih aman. Nabi Hud terus berdakwah dan wafat pada usia 130 tahun. Subhanallah, itulah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Badan Pusat Statistik BPS Nusa Tenggara Barat memastikan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Penegasan ini disampaikan menyusul masih adanya kekhawatiran sebagian warga saat didatangi petugas sensus. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan hingga awal Agustus 2026 capaian pendataan sudah mencapai sekitar 78%. Menurutnya, sebagian masyarakat sempat menolak atau ragu memberikan data karena khawatir informasi aset dan usahanya akan berkaitan dengan pajak. BPS menargetkan pendataan lapangan selesai paling lambat 17 Agustus 2026. Setelah itu, sisa waktu hingga akhir Agustus akan digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki data yang masih belum lengkap atau ditemukan anomali. Saat ini, Kabupaten Dompu menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi mencapai sekitar 92%. Sementara Kota Mataram masih menjadi daerah dengan capaian terendah sekitar 67%. Sensus Ekonomi 2026 mendata seluruh aktivitas usaha masyarakat mulai dari UMKM, usaha besar hingga usaha berbasis digital. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan arah pembangunan ekonomi di NTB. Politeknik Narmada resmi mengantongi surat keputusan operasional dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Penyerahan SK tersebut menandai berdirinya Politeknik Narmada sebagai perguruan tinggi vokasi baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. SK operasional diserahkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 I Gusti Lanang Bagus Eratodi kepada Ketua Yayasan Lumbung Ilmu Sasak Ahmad Mustarudin Effendi. Didampingi Direktur Politeknik Narmada Muhammad Jazuli. Kehadiran Politeknik Narmada diharapkan memperkuat ekosistem pendidikan vokasi di NTB sekaligus menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
5: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stage.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Dini hadir lagi untuk edisi pagi hari ini. Wow, lumayan dingin gak sih di luaran sana? Di studio dingin banget sih ya. Tapi kalau di luar emang dinginnya itu karena hawanya emang mungkin lagi 25 derajat Celcius mungkin teman Pro 2. Nanti kita cek aja di info BMKG ya. Yang jelas Dini senang banget karena akan menemani kamu lagi untuk edisi pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Semuanya udah bangun kan, semuanya udah benar-benar kayak siap banget untuk beraktivitas pagi hari ini. Dan semoga aja yang udah prepare sedari tadi malam ya, mulai dari buku-buku pelajarannya, kemudian juga kelengkapan atau atribut seragamnya, pokoknya harus semangat deh kalau udah mempersiapkannya dari semalam. Dan mungkin aja ada yang semalam itu tidurnya cepat, jadi bangun pagi ini fresh, bahkan sempat untuk berolahraga. Wah, keren banget sih teman Pro 2. Sampai di jam 10 pagi nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan informasi-informasi dan juga single-single yang bisa bikin kamu tetap semangat.

walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Cuman berdua untuk kamu yang selalu berani mengambil satu kesempatan ya, yang sebenarnya itu mungkin jauh banget dari yang namanya minat ataupun dari bakat kamu, atau sebenarnya enggak kamu banget. Misalnya kamu orangnya yang seni banget, tiba-tiba harus mencoba untuk lomba di bidang olahraga. Sebenarnya enggak bisa dipaksakan ya, tapi kalau diasah terus siapa tahu sebenarnya kamu mampu ya. Jadi ya udah, maju terus ya kalau misalnya kamu adalah pilihan. Kalau ternyata ada yang sepertinya memberikan pengharapan gitu ya, kalau oke, kamu pasti bisa gitu. Kayaknya kamu harus ambil dan emang harus percaya kalau kamu bisa ya. So, Dini mau menyemangati dulu untuk teman Pro 2 yang pagi hari ini udah siap-siap banget menjalani aktivitas-aktivitasnya yang lumayan super banget sih. Walaupun bukan Superman ataupun Spiderman ya, tapi semoga aja hari ini benar-benar bisa kamu taklukkan ya teman Pro 2 ya. Karena memang setiap hari itu pasti ada tantangan-tantangan tersendiri yang bisa banget bikin kamu jadi kayak okay, sepertinya ini hari ini challengingnya itu besar gitu ataupun banyak, dan itu emang harus banget kamu bisa untuk taklukkan hari ini ya. Okay, teman Pro 2 ya, Dini mau kasih single dulu. Yang jelas untuk teman Pro 2 yang emang udah siap banget nih beraktivitas di edisi pagi hari ini. Sebentar lagi Dini bakalan kembali dengan informasi-informasi lainnya, termasuk juga informasi cuaca.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: 82, Dini mau kasih kami informasi cuaca untuk edisi hari ini. Hari ini, hari apa? Hari Selasa ya, 4 Agustus 2026. Oke, jadi pagi ini bakalan cerah berawan dengan suhu udara 25 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara 72 hingga 82%, kecepatan angin dari 4 km per jam arah angin timur laut. Kemudian siang hari nanti bakalan cerah ya dengan suhu udara 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 52 hingga 61%, kecepatan angin dari 5 hingga 14 km per jam arah angin tenggara hingga timur. Sore hari nanti masih bakalan cerah ya dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 57%, kecepatan angin 14,8 km per jam arah angin timur. Kemudian malam hari nanti bakalan cerah aja dengan suhu udara 23 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan udara 84 hingga 93%, kecepatan angin 9 km per jam arah angin timur. So, teman Pro 2, hari ini dominasinya adalah hari yang cerah. Jadi semoga aja teman Pro 2 semuanya juga bisa mempersiapkan aktivitas-aktivitasnya dengan baik. Hati-hati ya untuk yang akan berangkat nih ke sekolah, ke kampus ya. Pokoknya teman Pro 2 benar-benar harus fokus ketika berkendara terutama. Dan untuk teman Pro 2 yang masih punya kayak PR-PR gitu misalnya pagi hari ini, wah belum dikerjakan terus lupa gitu kali ya. Itu benar-benar kayak menantang banget sih ya kalau lupa ya. Ya udah deh teman Pro 2, yang jelas besok gak usah lupa lagi. Semoga aja PR-nya bisa ya dikerjakan dulu lah ya sebelum akhirnya diperiksa oleh guru kamu. Dan pastikan teman Pro 2 juga mempersiapkan diri deh untuk yang bakalan berangkat aktivitas karena hari ini cerah. Jangan lupa untuk menggunakan sunscreen kamu ya. Dini masih bakal nemenin kamu di Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus sampai jam 10 pagi nanti.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih.
4: Bersih kan sebagian dari iman.
3: Lagian nih airnya banyak tahu.
2: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
3: Biarin.
4: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
3: La la la la. Ya, ya. Aduh, Kak. Mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
3: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya, Kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Oke, teman Pro 2, Dini masih nemenin kamu di Spada ya. Jadi hari ini bakalan cerah banget nih katanya. Teman Pro 2, tadi juga Dini udah puterin lagu yang judulnya I Miss You Every Brand New Day. Ya, ini lagu gak asing banget karena memang lagi hits-hitsnya di tengah pemutaran film box office pastinya, dan ditunggu-tunggu banget Spider-Man Brand New Day ya. Jadi For Revenge ya, band asal Bandung itu mengisi original soundtrack versi Indonesia untuk lagu di film Spider-Man Brand New Day. Dan ada Bonix Noor vokalisnya, Arif Ismail gitarisnya, Iza Muhammad basisnya, dan Archim pribadi sebagai drummernya. Itu gak sendirian ternyata dalam menggarap karyanya. Mereka menggandeng deretan musisi seperti Sinantia Pratita untuk vokalisnya, additional vokalisnya. Ternyata ada Kamga juga di situ sebagai pengarah vokalnya. Terus ada Gege Gumilar, Mulia Aprianto, Nadine Arianaza, dan Luginia Raftiana juga. Yang pastinya membuat lagu ini jadi semakin kaya aja gitu. Aduh, pokoknya keren banget sih lagunya. Dan juga keren banget bisa mengisi soundtrack dari Spider-Man Brand New Day untuk Indonesia gitu ya, untuk nasional gitu lah teman Pro 2. Untuk kamu udah denger lagunya dan udah nonton belum filmnya? Kayaknya kalau sambil ditonton filmnya terus udah gitu teman Pro 2 juga sekalian dengerin lagunya, itu bakalan pas banget sih ya. So teman Pro 2 yang baru stay tune, Dini masih ada informasi-informasi lainnya, dan ini udah mau ke jam 7 pagi. Jadi semoga aja teman Pro 2 semuanya udah siap nih dalam aktivitas ya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tim Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam nih di laga lanjutan Piala AFF 2026 yang digelar di Stadion Pakansari Bogor usai takluk dengan skor 0-3. Vietnam memang tampilnya itu benar-benar memanfaatkan ya setiap peluang yang mereka dapetin. Jadi golnya itu cepat banget di awal laga, langsung lah mengubah jalannya pertandingan dan membuat Indonesia harus mengejar sejak menit-menit awal. Di sisi lain nih, skuad Garuda muda kita kesulitan untuk membongkar pertahanan Vietnam gitu yang lumayan solid sepanjang laga. Hasil ini membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga klasemen ya, berada di bawah Vietnam dengan posisi kedua dan Singapura yang masih memimpin di puncak klasemen. Selanjutnya nanti timnas Indonesia akan menjalani laga penentuan melawan Singapura, tepatnya di hari Jumat nanti ya. Jadi okay, gak apa-apa tim Indonesia, gak apa-apa ya. Just keep your heads up. And Garuda, pastinya perjalanan belum selesai. Kita semua benar-benar berharap banget nih supaya di Piala AFF 2026 ini Indonesia bisa menaklukkan Singapura juga nanti dan bisa menjadi juara di klasemen ya.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2.

Teman Pro 2, pemerintah memastikan masyarakat umum kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang pastinya diadakan di Istana Negara. Wow. Jadi untuk kamu yang pengen ya untuk ikut serta dalam momen sakral ya upacara peringatan proklamasi ke-81 tahun ya untuk tahun ini, Teman Pro 2, Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro mengatakan mekanisme pendaftaran akan kembali menggunakan sistem yang sering dijuluki sebagai War Ticket. Nah, jadi melalui kanal resmi pemerintah ya, Pandang Istana, dilaporkan oleh RR ini, hingga saat ini jadwal resmi pembukaan pendaftaran serta tata cara lengkapnya masih belum diumumkan dan akan diinformasikan kemudian hari ya. Tapi kalau dilihat dari penyelenggaraan tahun sebelumnya nih, pendaftaran dilakukan secara online melalui laman Pandang Istana namanya, dengan kuota terbatas ya. Jadi kamu persiapkan diri untuk war ticket. Dimana kalau yang namanya antusiasme masyarakat pasti bakalan tinggi banget, Teman Pro 2. Kalau dilihat dari tahun lalu nih, HUT ke-80 Republik Indonesia, kuota undangan itu bahkan habis hanya dalam hitungan menit ya setelah pendaftaran dibuka. Wah, ini pokoknya ngalahin konser apapun ya, konser Blackpink, BTS. Dan walaupun ketentuan resmi untuk HUT RI 2026 belum diumumkan, nanti pada pelaksanaan sebelumnya peserta diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan ya, seperti pertama merupakan warga negara Indonesia pastinya, kemudian mengisi data pendaftaran dengan benar, membawa identitas asli, serta mengikuti aturan pakaian dan keamanan yang berlaku. Udah gak sabar nih kayaknya nih ya, untuk Teman Pro 2 yang pengen banget ikutan war ticket upacara HUT ke-81 langsung di Istana Negara. Dari sekarang kita berharap ya, semoga kuotanya ditambah aja gitu. Gimana? Dengan ditambahnya kuota pastinya akan banyak juga gitu yang bakalan ikutan war ticket ini. Dan memang ini momen bersejarah banget sih untuk Indonesia sendiri gitu, dimana hari kemerdekaan 17 Agustus. Dan mungkin kamu pengen seru-seruan juga dan pengen melihat juga bagaimana momennya secara langsung, yang selama ini emang liatnya mungkin di YouTube aja mungkin, atau di TV atau di berita-berita doang yang seliweran. Nah, saatnya kali ya, Teman Pro 2, untuk kamu yang pengen mencoba untuk melihat langsung bagaimana prosesi sakralnya upacara hari ulang tahun RI ke-81 tahun ini, kita tunggu ya war tiketnya dibuka, dan pastikan kamu untuk siap-siap nge-war.

0: Cinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau Papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat Papa itu, Pak. Tapi kenapa Papa malah korupsi? Semalam aku lihat Papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya, sedih. Kayaknya Papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin Papa, nemenin Papa. Aku sayang banget sama Papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
1: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gas.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang gak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya gak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Okay. Waduh, Hindia. Lagunya katanya saat kau dewasa nanti akan mengerti kalau misalnya tersakiti. Waduh, tahun berdua. Gimana nih? Kamu udah siap gak sih beranjak dewasa? Wah, ada lagunya tuh, lagunya Nadine. Spesial aja untuk teman pro 2 nih ya, yang pagi hari ini udah semangat banget. Dini yakin semangat kamu ini juga dibangun dengan susah payah mungkin ya. Tapi ada juga yang kayak ah ya udahlah gitu, jalani aja deh hari-hari ini. Dan Dini yakin semuanya udah siap banget ya untuk menjalani hari Selasa sekarang dan masih di awal bulan banget, awal minggu juga. Jadi harapannya sih masih di awal, jadi emang masih benar-benar pol aja semangatnya. Dini mau kasih informasi dulu nih teman pro 2, di mana NASA merilis panorama 360 derajat terbaru dari rover Curiosity yang memperlihatkan salah satu landscape paling unik, tepatnya di Mars. Wah, apakah ada kehidupan di Mars ini nantinya? Ini masih jadi teori konspirasi banget sih teman pro 2 ya. Tapi ada sebuah lembah di sana yang dijuluki Valle Grande Curiosity ya, yang menemukan hamparan luas yang polanya itu mirip banget kayak sarang lebah gitu loh. Jadi disebutnya sebagai polygonal fractures ya. Ada retakan yang berbentuk poligon berukuran sekitar 4 hingga 8 cm yang membentang sejauh mata memandang. Oh, ini NASA loh yang kayak udah keluarin videonya juga gitu. Jadi Dini udah tonton nih videonya nih. Menurut NASA sendiri, Curiosity ini sebelumnya hanya menemukan pola yang sama dalam area yang kecil gitu. Tapi ternyata temuan di Valle Grande ini merupakan yang terbesar sejak rover ini mendarat di Mars pada tahun 2012. Jadi rovernya udah lama sih ya. Dan para ilmuwan sekarang ini lagi menganalisis bentuk, kemudian juga komposisi kimianya itu untuk memahami bagaimana sih retakan ini bisa terbentuk. Jadi struktur ini diduga berkaitan dengan keberadaan air di masa lalu. Wah, sudah ada air di masa lalu. Dan kalau dilihat juga nih teman pro 2, walaupun juga bisa dipengaruhi katanya oleh siklus perubahan suhu atau proses-proses geologi lainnya. Dan temuan ini diharapkan bisa membantu gitu untuk mengungkap sejarah iklim dan potensi kelayak hunian Mars miliaran tahun silam. Wow, kita tunggu aja ya penelitiannya, karena memang NASA sendiri itu masih terus melakukan penelitian-penelitian tertentu, dan semoga aja hasilnya bisa bagus ya. Siapa tahu ada yang pengen pindah ke Mars mungkin.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.